Jadi memang masih terbatas ya. Ada di Siku Mana itu juga udah ada teman Pro 2. Kamu bisa mendapatkan layanan psikologi klinis dan kita juga berharap nantinya pemerintah lebih aware lagi terkait dengan kesehatan jiwa ini ya. Tapi dalam kasus gawat darurat ada juga beberapa rumah sakit dengan layanan psikiatri ya, seperti rumah sakit umum daerah, rumah sakit rujukan dari BPJS, RSJ juga udah ada di Kota Kupang. Jadi yang pasti teman Pro 2 dari beberapa rumah sakit tersebut juga dapat menerima pasien melalui UGD. Jadi yang pasti perhatian itu juga penting dan kamu tidak sendiri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: asik banget teman Rodua. Kamu baru aja mendengarkan single terbaru dari miliknya Ruth Sahanaya dengan Pagi. Selamat pagi untuk Om dan Tante juga yang lagi menikmati pagi ini sambil mendengarkan Rodua FM Kupang. Ya teman Rodua, Ruth Sahanaya baru saja meluncurkan mini album yang bertajuk Merindu ya. Ada lagunya, ini ada dalam album terbarunya ini ada 6 lagu ya. Ada Pelangi, Aku Tak Sanggup, Terserah Kamu, Aku Merindu, Pagi, dan Sebaris Lirik Cinta yang udah bisa kamu dengarkan juga di Pro2. Jadi langsung bisa request. Tapi tetap relate sama kita ya, kita-kita ya. Jadi Tante Ute ini dalam konferensi pers peluncuran mini album menjelaskan kalau Merindu ini memang mempresentasikan rasa rindu setelah sekian lama absen dan tidak merilis proyek album musik solo kurang lebih 8 tahun teman Rodua. Ya udah, jadi dia memang merindu untuk kembali hadir lagi dalam belantika musik Indonesia. Dan dia juga mengungkapkan salah satu lagu idealisnya dalam album pendek EP Merindu ini adalah Aku Tak Sanggup. Nah, kenapa disebut idealis? Karena membawa karakter vokal yang bernada tinggi miliknya ketika menyanyikan lagu tersebut ya. Dan yang pasti teman Rodua, kalau dari Tante Ute sendiri juga ingin menunjukkan perjalanan musik selama ini tidak hanya masih eksis tapi juga terus berkembang. Nah, sekaligus juga menegaskan posisinya sebagai salah satu penyanyi perempuan ternama di era 90-an yang ada di Indonesia yang memang sampai saat ini juga masih konsisten ya, turut menghadirkan karya lintas generasi. Nah, lanjut lagi, Angel mau kasih lagu terbaru dari koleksinya Tiara Andini, Tulang dan Nadi.
1: New entry, hit music

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

Kamu baru mendengarkan koleksi Pamungkas Jisoo dan juga dari Lisa Witsawadika. Tadi kalau teman Produo mendengarkan ya, dari Jisoo sendiri ini lagunya versi yang agak slow, tapi ketika masuk di Lisa, wah ini energinya luar biasa ya. Tapi yang pasti Jisoo dan Lisa juga merilis single terbaru mereka berdua. Tapi kalau Jisoo ini solonya ada synthpop yang judulnya adalah Klik ya teman Produa. Jadi lagu ini lebih pada kimia romantis yang menyeimbangkan keraguan dengan daya tarik magnetis yang tidak terbantahkan. Jadi video klip dari Jisoo ini berlatar di taman hiburan yang ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Jadi visualnya juga memadukan estetika dongeng ya teman Produa dengan figur-figur kanvas yang mekanis. Tapi kalau Lisa sendiri memang berbeda ya teman Produa. Kita juga bisa mendengarkan dentuman bass kuat yang mengubah sapaan khas klasik Thailand Sawadika ini, kalau mau dibilang teman Produa, menjadi sebuah anthem yang percaya diri banget tentang status dan kesuksesan internasional. Jadi kalau dalam video klipnya, visualnya ini juga memadukan ada ring tinju Muay Thai, gang-gang neon yang umumnya juga bisa kita lihat seperti apa sih gambaran kota Bangkok. Wah, keren banget ya teman Produa, yang udah bisa kamu request juga setiap hari di Produa FM-ku.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga all you can eat Japanese brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Dek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: wih, awas. Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menghirup asap rokok tanpa ikut merokok disebut perokok pasif.
6: Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Anak-anak yang sering terpapar asap rokok juga lebih rentan mengalami batuk, asma, dan infeksi saluran pernapasan.
5: Bagi ibu hamil, paparan asap rokok dapat berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Karena itu, menjaga lingkungan tetap bebas dari asap rokok menjadi tanggung jawab bersama.
6: Jika Anda merokok, hindarilah merokok di dalam rumah, kendaraan, atau di dekat anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Menghormati hak orang lain untuk menghirup udara bersih adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama.
5: Mari ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menjauhkan asap rokok dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena melindungi mereka dari bahaya asap rokok adalah langkah sederhana yang membawa manfaat besar.
7: Pro 2 FM.
8: You then lost your mother behind mine.

Kamu baru aja mendengarkan single terbaru dari miliknya Queen B, Lost Your Mind di Pro 2 FM Kupang. Ada pendatang baru teman Pro 2 yaitu Adela setelah sukses dengan ya lagunya itu ya yang A and in LA teman Pro 2. Nah, kali ini Adela yang merupakan penyanyi pop asal Slovakia resmi merilis video musik untuk single terbarunya Nicole Kidman. Ini yang udah dirilis sejak 4 September menjadi salah satu track andalan juga dalam album studio debutnya Prima. Jadi dalam video musik tersebut ya Adela juga menampilkan berbagai penghormatan visual yang Angel rasa ini paling terbaik deh ya dari Adela untuk peran ikonik Nicole Kidman. Jadi dia juga menghadirkan reka ulang beberapa adegan Nicole Kidman ketika bermain di beberapa film seperti film Baby Girl, Moulin Rouge hingga iklan bioskop AMC yang sangat populer. Jadi yang pasti inspirasi penulisan andalan ini teman Pro 2 bermula ketika Adela menghadiri acara Golden Globes dan merasa anggun bak bintang film ternama kayak Nicole Kidman. Nah, Nicole juga mendapatkan perhatian publik usai sang aktris memberikan pujian terhadap karya Adela dan katanya sih dia bakal berencana menghadiri konser sang penyanyi di Nashville ya dalam rangkaian tour The Red Bottoms Tour. Aduh, saling mengagumi antara junior dan juga senior. Ini indah banget ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran lagunya, langsung aja Angel mau putarkan untuk kamu pagi ini. No,

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli, peduli dimulai dari pemeriksaan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang mengira tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

teman-teman Rodua. Kita akan menutup segmen terakhir juga dalam rangkaian Spada di pagi hari ini. Terima kasih yang udah pada request, kemudian juga salam-salam. Setelah ini bakalan dihadirkan untuk kamu ada Spada Talking ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Stay tune terus, happy Sunday pokoknya buat semua teman Pro 2 juga yang baru aja pulang dari gereja, dari kebaktian pagi ini. Semoga bisa menikmati hari Minggu kebersamaan dengan orang-orang tersayang, terkasih. Dan setelah ini dari pukul 10 hingga pukul 11, Angel akan berjumpa lagi dengan teman Pro 2 dalam Santai Siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

0: Masih dari kawasan Tampelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang bisa kembali bertemu dan menjumpai teman Pro 2 pastinya. Dan hari ini seperti biasa saya akan menghadirkan teman-teman muda Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan prestasi-prestasi mereka yang luar biasa. Spesial kali ini kita bakalan ngobrol bersama dengan bintang tamu spesial kita, Best of the Best, juara 1 Komite Senior Putri Piala Gubernur NTT 2026 Soto Kai NTT Open. Yang lebih spesialnya lagi, dia ini teman Pro 2, pendidikannya di kesehatan nih. Ada siapa di sana teman Pro 2? Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Diva Junia Ratu. Diva, bagaimana kabar kamu?
1: Kabar saya hari ini puji Tuhan sangat baik dan sangat gembira bisa ada di sini.
0: Oke, nah teman Pro 2, hari ini kita bersama dengan Diva. Diva ini dari mahasiswa keperawatan teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh lagi, biarin Diva aja nih yang berkenalin dirinya langsung ke teman Pro 2 yang lagi dengerin kita. So, langsung aja nih, please welcome Diva.
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Diva Junia Ratu. Saya merupakan mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan, dan saat ini saya berada di semester 3.
0: Kamu semester 3 jurusan keperawatan ya? Iya. Alright, tapi emang cita-citanya mau jadi perawat ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, tapi suka olahraga?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Wow. Alright teman Pro 2 ya. Berarti sekarang aktivitasnya jadi mahasiswa, di lain waktu juga ini ya, di sisi lain juga ya, jadi atlet. Oke, okay. Dari kapan nih kamu sudah mulai menekuni seni bela diri?
1: Kalau ikut karate untuk pertama kali itu waktu SMP kelas 1, tapi latihannya sudah dari TK.
0: Dari TK?
1: Iya.
0: Ini karena orang tua, kakak atau siapa juga nih yang karate juga atau kamu sendiri?
1: Karena kakak-kakak, kakak-kakak. Oh, okay. Dari yang paling tua sampai yang nomor 4 itu semuanya ikut karate juga. Jadi mencoba untuk hal-hal baru.
0: Oh, jadi satu keluarga karate, iya. Gitu. Asik. Keluarganya jago-jago semua ya berarti. Hati-hati nih kalau main ke rumah mereka. Oke, baiklah teman berdua. Kita akan ngobrol bersama dengan Diva. By the way, selamat ya untuk prestasi kamu sebagai Best of the Best, juara 1 Komite Senior Putri Piala Gubernur NTT 2026 Soto Kai. Bener ya? Alright, selamat ya. Nah, kemarin ini diraih kapan nih?
1: Itu pada tanggal 26 sampai 28 Juni.
0: Baru banget dong ini berarti ya. Ya. Oke, baik, baik. Nah, sebagai juara pertama, Best of the Best lagi nih, kamu memaknai prestasi atau penghargaan luar biasa yang kamu capai ini seperti apa?
1: Tentunya saya sangat bangga atas pencapaian yang sangat luar biasa ini. Dan itu semua juga bukan karena saya, tapi karena Tuhan saya yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberi saya semangat, memberi dukungan melalui teman-teman saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya sayangi.
0: Oke, luar biasa ya. Semangat yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa juga nih dari seorang Diva. Kemarin apa yang kamu rasakan finally menjadi juara pertama nih?
1: Tentunya yang saya rasakan saat itu, saya sangat bangga dan saya sangat jujur saya juga sangat tidak menyangka bahwa saya bisa mendapat juara Best of the Best pada kejuaraan yang sangat bergengsi yang ada di NTT pada saat itu.
0: Kamu menyangkanya apa?
1: Jujur, saya tidak menyangka bahwa bisa sampai di titik itu, karena memang atlet-atlet di NTT itu juga atlet-atlet yang sangat luar biasa dan juga punya jam terbang tinggi. Jadi tentunya saya sedikit gugup, tapi saat bertanding saya selalu diberikan semangat dan juga dukungan dari orang tua dan keluarga. Jadi saya juga berani untuk mencoba dan memberikan yang terbaik.
0: Oke, okay, tapi bisa tanya dikit nih, Best of the Best ini berarti apa nih, juara umum kah atau seperti apa nih kategorinya?
1: Kalau Best of the Best itu juara terbaik dari yang terbaik di kelas senior. Itu ada beberapa kelas dan masing-masing kelas itu diambil juara satu-juara satunya, lalu dipertandingkan lagi untuk mengambil juara terbaik.
0: Oh, berarti juara satu lawan juara satunya lagi.
1: Iya.
0: Ih, keren banget kamu, best of the best. Tepuk tangan dong guys. Gila, keren banget. Oke, nah kemarin dapetin selain juara satu, best of the best juga nih. Gimana tuh perasaan udah juara satu, best of the best lagi?
1: Tentunya sangat bangga dan sangat senang sekali karena pencapaian yang sangat luar biasa yang selalu dinanti-nantikan saya dari tahun ke tahun. Dan okay, puji Tuhan saya bisa mendapatkannya dengan hasil yang baik dan maksimal.
0: Oh, ini best of the best ini first time kamu dapetin?
1: Iya.
0: Kalau juara satu pasti udah sering dong.
1: Puji Tuhan.
0: Oh, okay. Jadi pertama kali dapat best of the best, iya. Tanggapan keluarga gimana nih? Atau mungkin orang di sekeliling? Akhirnya kamu best of the best nih.
1: Ya, tentunya keluarga juga sangat bangga dan selalu support untuk terus berkembang dan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
0: Oke, baiklah. Nah, kemarin juga waktu akhirnya kamu memutuskan untuk kayaknya pengen ikut lagi kali ini di Sotokai Open Piala Gubernur NTT. Ini ceritanya gimana sih awalnya? Diminta sama siapa atau mungkin memang kamu juga menargetkan untuk kompetisi ini harus diikuti oleh seorang diva nih?
1: Ya, tentunya dalam SIP itu ada persiapan-persiapan yang saya persiapkan diri, waktu juga. Kebetulan saya memang ada di kampus kesehatan yang memang sulit juga mendapatkan libur atau waktu yang luang. Tapi saya bersyukur di saat mempersiapkan waktu kejuaraan itu, saya juga punya banyak waktu luang. Dan saya bisa mempersiapkannya dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik.
0: Oke, kemarin itu gimana? Kamu emang diminta atau memang juga menargetkan untuk ikutan Sotokai NTT Open Piala Gubernur NTT ini?
1: Saat itu saya memang sudah menargetkan dari tahun sebelum-sebelumnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan saya benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Dan juga saya juga di satu sisi itu saya juga melatih adik-adik.
0: Oh,
1: dan
0: pelatih juga berarti.
1: Ya.
0: Saya bisa melatih. Dilatih gak? Lanjut.
1: Saya juga melatih adik-adik. Makanya dari situ saya juga bersemangat untuk mengikuti dan supaya bisa menjadi teladan juga buat adik-adik saya ke depannya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kemarin berarti emang sudah target kayaknya harus ikut Piala Gubernur NTT 2026 gitu ya. Yeah. Ini jadi salah satu mimpi kamu juga berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Nah, akhirnya finally setelah ada perhelatan ini, kamu memutuskan untuk ikutannya. Ketemu kendala-kendala apa saja nih waktu akhirnya memutuskan untuk ikutan?
1: Kalau kendala itu pasti banyak.
0: Hmm.
1: Yang paling utama itu waktu.
0: Oh, karena kuliah ya?
1: Ya, karena kuliah di kesehatan itu memang sangat padat.
0: Belum
1: kuliahnya.
0: Praktikum ya, belum laporan.
1: Laporan prakteknya, ujian praktek. Dan itu memang memakan waktu yang sangat banyak. Tapi saya bersyukur saya bisa membagi waktu dengan baik agar bisa membalance waktu untuk berlatih dan juga waktu untuk belajar di kampus.
0: Nah, ini nih yang kita juga penasaran, Diva. Kamu ngaturnya gimana tuh? Kan kalau kuliah tuh biasa kan kalau poltekkes dan lain-lain kan ada yang sampai sore gitu ya. Nah, kalau latihan kan biasanya jadwal rutin sore kan? Terus kamu mesti ngajar, ngelatih maksudnya ya, adik-adik. Sementara kamu juga sendiri harus persiapan, belum lagi fisik dan lain sebagainya. Kamu bagaimana nih membagi waktunya?
1: Kalau untuk membagi waktunya, biasanya saya membuat jadwal. Contohnya, biasanya kalau kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, itu benar-benar full kuliah. Dan ketika sudah pulang, mungkin saya istirahat sebentar, 5 sampai 15 menit.
0: Oh, 15 menit? Istirahat macam apa itu?
1: Setelah itu, langsung lanjut untuk berlatih dan melatih adik-adik.
0: Oh, oke. Jadi, ya meskipun istirahat sesingkat gitu, tapi tetap kamu usahakan untuk istirahat ya.
1: Iya.
0: Biasanya yang kamu lakukan waktu istirahat apa?
1: Paling cuman berbaring terus main handphone sebentar. Setelah itu langsung lanjut latihan dari
0: okay.
1: Sore sampai malam.
0: Karena sudah terbiasa mungkin ritmenya ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Itu hampir setiap hari begitu atau bagaimana?
1: Iya, setiap hari. Kalau misalnya kan kuliah dari Senin sampai Jumat, kadang juga ada Sabtu. Itu kalau misalnya ada beberapa praktikum yang belum dipraktek. Jadi full dari Senin sampai Sabtu itu biasanya latihan. Kalau hari Minggu biasanya istirahat karena ibadah juga.
0: Hasrat istirahatnya dong. Oke, keren-keren. Diva, ini ngomongin soal karate. Kalau misalnya tadi kamu bilang emang karena kakak-kakak begitu mengikuti karate. Tapi kan untuk bisa bertahan sampai sekarang tentu bukan hanya karena ikut dong, tapi yeah, kamu juga finally ada mencintai karate ini. Apa sih yang bikin seorang Diva jatuh cinta sama karate selain pertama kali mungkin dikenali sama kakak-kakak atau gimana nih? Atau kamu langsung lihat?
1: Nah, kalau untuk masuk dalam karate itu saya dijebak oleh kakak-kakak saya. Karena saya sebenarnya itu sukanya menari, bernyanyi dan main musik.
0: Oh, terus gitu.
1: Ya. Terus suatu beberapa tahun lalu saya diajak untuk naik sabuk, jalan-jalan, tapi ternyata saya dibawa untuk naik sabuk. Dan dari situ saya mulai bersemangat untuk berlatih. Dan waktu awal juga saya memang sempat kalah waktu bertanding pertama kali, tapi dari situ saya tidak patah semangat. Saya terus bersemangat untuk berlatih, berdoa, dan terus tekun. Dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan hasil yang baik sampai saat ini.
0: Asik, asik. Pertama kali dibawa sama kakak-kakak.
1: Iya.
0: Nah, yang menurut kamu menarik dari karate itu apa? Yang seru dari karate itu apa?
1: Yang seru dari karate itu banyak. Yang paling pertama yang serunya itu ketika bertanding itu kita bisa menunjukkan perform kita yang baik. Dan juga bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang unik, yang sangat luar biasa pokoknya.
0: Pokoknya karena bisa ketemu banyak orang, pelatih juga ya. Dan kamu sekarang bahkan sudah jadi, kalau di karate pelatihnya disebut apa?
1: Senpai.
0: Senpai ya, oke. Okay. Ya. Jadi sekarang udah jadi senpai juga?
1: Belum.
0: Belum, untuk tapi masih...
1: Belum, masih kohai.
0: Kohai, oke. Okay. Ya. Kohai habis baru senpai gitu ya? Alright, baik. Nah, apa sih yang jadi ciri khas dari seorang Diva dalam pola pertandingan? Atau biasa orang kenal kalau misalnya bertanding dengan Diva tuh Diva yang seperti apa gitu?
1: Kalau saya saat bertanding itu memang dari luarnya itu memang kelihatan kayak biasa-biasa saja. Tapi kalau ketika sudah masuk di dalam, saya harus benar-benar menampilkan yang terbaik. Benar-benar garang.
0: Ketika... Saya penasaran kamu kalau garang di panggung gimana ya? Bumanya kan lembut. Tapi kalau di ini ya pertandingan garang ya.
1: Iya.
0: Asik. Oke. Okay. Biasanya yang jadi apa andalan kamu, mungkin jurus atau teknik-teknik andalan kamu dalam bertanding itu apa?
1: Kalau saya itu orangnya tipenya menyerang duluan. Jadi saya harus berusaha bagaimanapun untuk bisa menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan poin.
0: Oke. Okay. Kemarin kamu melakukan itu juga berarti dalam pertandingan. Oke, okay, baiklah. Nah, dari seluruh pertandingan ya, laga mana nih yang menurut kamu paling menegangkan atau ketika melawan siapa yang membuat kamu sedikit deg-degan juga mungkin atau kayak sudah semuanya kribas gitu?
1: Tentunya pasti ada deg-degannya, apalagi bertemu dengan banyak atlet yang sangat luar biasa. Dan itu di 2024 tahun kemarin di ajang O2SN, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang di Jakarta. Dan tentunya di situ sangat buat deg-degan karena melawan hampir 38 orang, yaitu 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi itu benar-benar membuat tegang karena semua atlet yang turun itu benar-benar atlet yang dipersiapkan.
0: Best of the best semua turun ya. Okay. Nah, apa yang bisa kamu lakukan nih sebelum naik panggung penyanyi mungkin ya. Sebelum bertanding, apa sih yang biasa dilakukan oleh seorang Diva mungkin, atau ada ritual-ritual khusus enggak, atau makanan khusus atau cara-cara khusus yang kamu lakukan sebelum naik, supaya kan karate itu kan selain ketangkasan fokus juga kan begitu. Yeah. Nah, kamu gimana tuh caranya?
1: Kalau dari saya sendiri sebelum masuk ke pertandingan itu biasanya saya suka ada di pojok. Saya pojok tembok. Okay. Manapun itu saya selalu berlutut, berdoa dan berserah kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan, diberikan hikmat ketika saya bertanding. Dan setelah itu saya meminta teman atau kakak saya untuk pemanasan bersama saya gitu, supaya saya tidak merasa gugup dan saya bisa menampilkan perform yang baik.
0: Kamu seringnya didampingin sama siapa nih kalau bertanding?
1: Kalau bertanding sering didampingi oleh kakak saya, ada dua orang.
0: Kemanapun selalu didampingin ya? Oke, baiklah. Nah, kamu kan tadi bilang kalau sebelum naik tuh bisa untuk fokus berdoa, berlatih gitu ya. Nah, kalau pas udah fight nih misalnya gitu ya, biasa ada feeling tetap deg-degan gitu juga, atau kalau udah fight tuh atmosfer yang dirasakan biasanya seperti apa sih?
1: Biasanya kalau sudah berdoa itu dan sudah pemanasan, tidak ada rasa gugup lagi, karena saya percaya bahwa saya sudah berlatih, saya sudah berdoa, dan pasti saya akan menampilkan yang terbaik ketika saya berada di atas tatami.
0: Nice. Kalau dia berdoa naik tatami langsung fight ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya juga bertanding nih kan, selain ketangkasan, fokus, mental juga penting ya. Kamu menilai seberapa penting sih persiapan mental sebelum naik tatami?
1: Kalau menurut saya, mempersiapkan mental sebelum naik ke tatami itu sangat penting, karena percuma saat kita berlatih, tetapi mental kita itu tidak baik.
0: Ciut ya?
1: Ya, mental kita ciut. Nah, itu sama saja bisa membuyarkan semua apa yang sudah kita latihan. Jadi menurut saya, keduanya itu antara berlatih dan juga mental kita itu harus selalu berjalan bersama-sama.
0: Kamu nge-build up secara mental juga supaya tetap strong tuh gimana caranya? Ada teknik khusus nggak? Ya. Apalagi kalau misalnya ngelihat lawan kayak wah ini salah satu yang terberat nih, kamu cara menjaga moodnya gimana tuh biasanya?
1: Kalau cara menjaga mental saya untuk tetap stabil itu, biasanya saya suka gerak-gerak sampai benar-benar panas. Asyik. Supaya semuanya itu bisa dikeluarkan begitu.
0: Biasa, jadi itu cara kamu juga ya, menjaga mood dengan bergerak, pemanasan, dan lain sebagainya. Nah, kalau juga bicara soal karate ya, ini kamu ngelihat ya, kedepannya kamu pengen seperti apa nih dengan seni bela diri khususnya karate ini? Kamu masih punya target seperti apa nih untuk karate sendiri?
1: Kalau untuk target kedepannya, sementara ini saya sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke ajang Porprov, menuju PON 2028 NTT dan NTB. Jadi di situ saya benar-benar mempersiapkan diri, bangun pagi, ketika mempunyai waktu luang saya berlatih dan juga melatih adik-adik saya untuk menjadi yang lebih baik lagi.
0: Asik, berarti sekarang lagi persiapan untuk PON nanti ya?
1: Iya.
0: Keren. Biasanya kita penasaran deh, dalam latihan-latihan kamu tuh biasanya latihan apa saja sih?
1: Biasanya itu pertama-pertama masih pemanasan, setelah itu jogging atau lari, dan mulai ke teknik-teknik dari tangan, teknik kaki, dan juga bantingan, dan masih banyak yang lainnya.
0: Itu yang kamu lagi persiapkan ya sekarang. Ya kita dukung dan doakan semoga nanti bisa sukses ya di PON nanti. Amin. Dan bisa memberikan yang terbaik untuk Nusa Tenggara Timur juga nih. Amin. Pastinya. Nah, kamu kan aktivitasnya banyak nih. Biasa ada rasa capeknya nggak sih, atau ada rasa burnoutnya? Jenuh dengan aktivitas yang sepadat ini atau seperti apa nih, dan kamu mengatasinya bagaimana?
1: Kalau untuk rasa capek pastinya ada, tapi kalau dari saya sendiri itu rasa capek itu terbayarkan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya sayangi. Dan juga biasanya cara mengatasi lelah itu, biasanya saya juga berlari, saya tidak beristirahat.
0: Jadi iya. Beraktivitas jadi lebih relax.
1: Iya.
0: Seru ya teman Pro 2. Masih bersama dengan Diva di sini teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal prestasinya, Best of the Best, juara 1 Kubite Senior Putri Piala Gubernur NTT 2026 serta KNTT Open. Dan di balik ketangkasannya, Diva ini seorang calon mahasiswa, bukan calon, udah mahasiswa keperawatan, calon perawat berarti dia teman Pro 2. Dan kamu yang penasaran dengan cerita Diva, boleh banget untuk WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pro 2 Kupang, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, lagi live juga nih di YouTube RRI Kupang. Kamu boleh ramaikan kolom komentar di sana, atau juga di mobile application-nya kita RRI Digital. Kita masih akan ngobrol nanti bersama dengan Diva pastinya. Jadi teman-teman yang mau untuk bergabung bertanya boleh, dan kita akan jeda dulu Diva ya. Nanti teman Perdu yang mau bergabung boleh banget kita seru-seruan lanjut bersama dengan calon perawat penakluk tatami ini di Perdu FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin masih sama Isa Octavian dan kita masih bersama dengan mahasiswi cantik berprestasi ini teman Produa, Diva Junia Ratu, juara 1 Komite Senior Putri Piala Gubernur NTT Sotokai Open dan juga Best of the Best teman Produa ya. Yang menariknya dia juga adalah seorang mahasiswi sarjana terapan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang nih teman Produa. Di tengah aktivitas kuliah yang padat, menyempatkan diri untuk tidak meninggalkan prestasi dan mimpinya di karate. Alright, Diva, kita lanjutin ya. Tadi kamu udah cerita banyak nih, kamu masih sementara ini juga bersiap untuk PON ya?
5: Iya.
4: Oke, dan ternyata kamu juga sementara melatih adik-adik untuk PON daerah ya?
5: Untuk POPDA.
4: Oh, POPDA.
5: Pekan Olahraga Daerah.
4: Karena mereka kan nanti juga bersiap untuk PON ya berarti?
5: Iya.
4: Oke. Nah, kamu sambil ngelatih mereka, sambil ngelatih diri sendiri, gimana tuh? Apakah memang tekniknya sama atau gimana?
5: Iya, tekniknya juga sama. Tapi mungkin mereka, saya lebih kasih ke apa ya, strategi untuk bagaimana bisa lebih cepat daripada lawan.
4: Harus membaca lawan ya?
5: Iya.
4: Oke, bisa tuh teknik apa nih kamu ajarin supaya lebih cepat dari lawan atau membaca pergerakan lawan itu? Bisa kayak gimana?
5: Biasanya untuk melatih fokus itu, biasanya saya menyuruh mereka untuk banyak move dan juga menyerang sebanyak-banyaknya.
4: Oke, menyerang sebanyak-banyaknya ya. Oke, baiklah. Nah, tadi kan dari kamu sempat bilang lagi persiapan juga untuk PON.
5: Iya.
4: Selain itu target apa atau misalnya mimpi kamu satu waktu tuh pengen ada di panggung apa yang sampai sekarang ini belum kesampaian dan kayak pengen banget kamu ada di situ?
5: Kalau untuk sekarang itu selain PON, saya juga
4: mungkin kejuaraan internasional gitu.
5: Iya, saya juga lagi mempersiapkan untuk bisa ke ajang nasional bahkan internasional. Itu menjadi salah satu mimpi terbesar saya yang saya ingin capai dalam tahun ini atau tahun depan.
4: Kompetisi apa tuh yang kamu pengen banget?
5: Sementara ini saya sedang mempersiapkan untuk kejuaraan di Jawa. Piala apa ya? Piala Kemenpora punya.
4: Oh. Ya. Tahun ini juga?
5: Iya.
4: Oke. Okay. Wow, kamu ini luar biasa dengan banyak mimpinya ya. Tapi tetap ya kuliahnya diupayakan selesai ya.
5: Iya.
4: Gitu ya. Oh, oke. Okay. Nah, kamu sendiri ya. Apa yang menjadi keinginan terbesar seorang Diva ke depannya dengan karate ini? Dan juga di sisi lain kan kamu cita-citanya memang pengen jadi perawat atau gimana?
5: Iya benar, cita-cita saya itu ingin menjadi perawat karena saya ingin memberi diri untuk melayani dan juga merawat banyak orang yang benar-benar membutuhkan tenaga kesehatan.
4: Oh oke, okay. Jadi kan ini pengen jadi perawat.
5: Iya.
4: Tapi kan sementara ini sekarang lagi banyak aktivitas dan kegiatan di karate juga nih. Keinginan kamu ke depan seperti apa nih dengan karate? Selain meraih prestasi yang banyak dan lain sebagainya, apa nih yang pengen kamu capai bersama dengan karate?
5: Kalau ke depannya saya ingin pengen buat banyak dojo, saya pengen buka banyak tempat latihan untuk anak-anak yang benar-benar pengen berprestasi di bidang olahraga.
4: Sekarang juga ada kan kamu di rumah?
5: Iya.
4: Di rumah namanya apa?
5: Kalau sementara ini saya sedang mempersiapkan adik-adik di rumah tim saya yaitu Queen Fighter Karate Club. Yang mereka sedang mempersiapkan diri untuk Pekan Olahraga Daerah pada September nanti.
4: Jadi punya dojo di rumah ya. Teman-teman yang ada di sekitaran, alamat rumah kamu di mana biar nanti mungkin adik-adik yang ada di sana yang lagi cari dojo bisa nih ke situ.
5: Alamat rumahnya itu di Air Nona di Jalan Banteng nomor 3.
4: Jalan Banteng ya.
5: Iya.
4: Oh, emang kayak tangkas-tangkas semua ya, seperti banteng.
5: Dan saya juga membuka apa dojo di kampus, okay, di Poltekkes Kemenkes Kupang di jurusan keperawatan, yang didampingi juga oleh dosen saya yang sangat hebat dan sangat keren, yaitu Pak Domingus Gonsalves, yang selalu mendukung saya untuk terus berprestasi walaupun banyaknya

0: di PPA Kasih Karunia di tempat saya bertumbuh dan berkembang di sana, dan sementara ini sedang diperjuangkan oleh koordinator saya.
1: Ih, asik, keren banget ya. Gila, mantap banget. Berarti nanti kalau makin banyak dojo, makin banyak hari latihan dong.
0: Iya.
1: tapi kalian biasanya latihan kalau di dojo itu satu minggu satu kali atau dua kali?
0: Kalau di dojo itu biasanya 2-3 kali satu minggu. Tapi kalau sedang mempersiapkan untuk kejuaraan, biasanya setiap hari.
1: Oh, setiap hari? Iya. Berarti sekarang lagi setiap hari?
0: Iya, sekarang itu setiap hari, pagi dan sore.
1: Asik, mantep banget. Super. Oke, nah kita coba lihat dulu ya beberapa pertanyaan dari pendengar yang udah masuk di line WhatsApp kita ke Diva, boleh ya?
0: Iya.
1: Oke, kita coba lihat dulu beberapa yang udah masuk ya. Oke, nah ini ada yang keren nih dari Kakak Maria di Naikoten. Pertanyaannya, Kak Diva siapa sih sosok yang paling menginspirasi Kak Diva untuk berprestasi? Asik nih, siapa sosok yang sangat menginspirasi seorang Diva dengan banyaknya prestasi yang kamu raih nih?
0: Sosok yang sangat menginspirasi saya itu ada dua orang, bukan seorang tapi dua orang.
1: Oh, jadi kakak jangan saya. Seseorang ya.
0: Iya.
1: Dua orang.
0: Kakak saya dua orang yang selalu mendukung saya untuk terus berprestasi dan juga menjadi panutan saya untuk terus berkembang ke depannya.
1: Duanya itu namanya siapa? Boleh dong kamu lihat ke kamera, terus kamu say something gitu untuk mereka berdua sambil sebut namanya.
0: Duanya itu, yang pertama namanya Kaluki Ratu dan juga Feni Ratu. Saya cuma mau bilang terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan waktu untuk melatih dan terus memberikan semangat kepada saya.
1: Asik, sweet banget ya. Oke, nah ini ada lagi nih yang keren dari Kakak Kevin di OS Sapa. Pertanyaan ini, Kak Diva, apa sih manfaat ikut karate selain meraih medali?
0: Kalau manfaatnya mengikuti karate itu sebuah hobi. Jadi manfaat dari mengikuti karate itu, yang pertama kalau dari saya sendiri bisa mengajarkan saya untuk bertanggung jawab dan juga menjadi seorang pemimpin dan teladan bagi adik-adik yang saya latih, dan juga mengajarkan saya untuk membentuk mental saya ketika nanti saya bisa bertemu dengan pasien-pasien yang sangat luar biasa.
1: Iya. Bener ya, nanti kan kalau jadi perawat kan ada pasien dengan banyak watak, kamu udah tahu nih cara menghadapi orang ya. Jangan salah, di tengah kelembutan ini ada ketangkasannya nih seorang Diva nih. Oke, kita satu lagi boleh ya?
0: Iya.
1: Oke, nah ini ada dari Kakak Beni yang pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya ada di list pertanyaan besok, tapi kalau ditanyain sama Kak Beni boleh banget nih. Katanya, apa pesannya Diva nih untuk teman-teman muda di NTT yang juga ingin berprestasi tapi masih ragu untuk memulai? Keren nih.
0: Pesan saya buat teman-teman dan semua anak-anak NTT yang ingin berprestasi tapi masih ragu, yang paling pertama itu kita harus mulai dari diri sendiri, dimana kita harus menumbuhkan rasa percaya diri, dan juga kita harus berani dan jangan gengsi untuk mau mencoba hal-hal baru dalam dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita tidak ingin mencoba, nanti kita akan menyesal ke depannya.
1: Asik, jangan takut untuk mencoba ya, karena gagal bisa coba lagi gitu ya. Kita bisa belajar dari kegagalan yang ada. By the way, kalau misalnya disuruh atau diminta tiga kata yang menggambarkan seorang Diva, kamu bakal milih kata apa aja nih?
0: Yang menggambarkan saya itu tegas, ya, bertanggung jawab, dan juga tekun.
1: Ih, seru banget. Kamu orangnya tegas berarti?
0: Iya.
1: Tapi lembut banget ya. Tapi kamu kan kalau tegas tuh kayak gimana sih?
0: Biasanya kalau saat melatih, di saat adik-adik yang sulit untuk mendengarkan ketika dilatih itu, saya kadang-kadang suka marah. Terus biasanya gak suruh push up atau biasanya suruh lari biar mereka juga tahu apa yang mereka buat itu salah.
1: Jadi kalau misalnya latihan harus tetap tegas ya.
0: Iya.
1: Oke. Baiklah. Nah, kamu sendiri punya harapan seperti apa untuk perkembangan karate di Nusantara?

0: Asia Tenggara Timur, dan yang kamu lihat seperti apa sih perkembangan karate atau mungkin juga perhatian dari pemerintah terhadap olahraga karate ini?
1: Kalau untuk perkembangan di karate di NTT itu sekarang ini sangat banyak atlet-atlet yang berprestasi dan juga sangat-sangat potensi dalam bidang non-akademik ini. Mungkin kedepannya bisa lebih terus dibukakan banyaknya pertandingan-pertandingan dan terus mensupport atlet-atlet yang kedepannya akan menjadi atlet yang luar biasa buat NTT.
0: Jadi lebih banyak kesempatan pertandingan. Pertandingan. Tapi sekarang kayak pertandingan juga udah lumayan banyak ya di NTT ya. Oke, kita doain semoga nanti kedepannya makin dibuka kesempatan, dibuka makin banyak peluang ya, supaya anak-anak muda NTT yang kamu lihat, bahkan ini kan satu dojo yang kamu kan sekarang lagi punya dua, berencana tiga. Berencana. Bayangin nanti di luar sana juga ada banyak teman-teman yang mungkin ada di dojo. Jadi sebenarnya potensinya banyak ya, dan tidak kalah dengan orang-orang yang berlatih di luar juga gitu. Ya oke. Okay. Nah, kalau untuk menjadi seorang seperti Diva, kuliah tapi juga berprestasi, ya, caranya atau apa sih menurut kamu yang harus dimiliki oleh teman-teman muda supaya bisa berprestasi di bidang olahraga mungkin atau di bidang passion yang dia minati tapi tetap menjaga kualitas akademiknya juga? Apa nih yang menurut kamu harus dimiliki oleh teman-teman muda?
1: Kalau dari saya yang harus dimiliki oleh anak-anak muda itu, yang pertama itu waktu. Kita dimana kita harus memanage waktu dengan baik dan bisa membagi waktu dengan baik dan juga bisa mengambil keputusan dengan baik. Menurut saya itu hal yang paling penting. Dan juga yang paling penting itu adalah bisa bertanggung jawab untuk membagi waktu dengan baik.
0: Asik ya. Harus bisa manage waktu, di lain sisi juga harus pandai-pandai mengambil keputusan ya, karena tidak semua kesempatan bisa diambil sekaligus, tidak semua peluang juga bisa kita, ya kalau waktunya pas, why not, tapi kalau tidak kan harus ada yang dipilih, harus ada yang dikorbankan gitu, ya harus ada yang diprioritaskan. Nah, kalau juga dikasih kesempatan untuk berbicara kepada teman-teman mahasiswi atau mahasiswa yang ingin juga menjadi atlet, tapi sementara berkuliah nih, kamu pengen menyampaikan apa nih? Mungkin ada yang masih ragu karena kayak ngerasa, apalagi kayak kamu yang kuliahnya padat, takut akademiknya jadi terganggu, atau mungkin jadi takut kuliahnya tidak selesai. Apa nih yang kamu sampaikan? Tapi di lain sisi mereka mau jadi atlet juga nih gitu.
1: Kalau dari saya sendiri, yang paling utama itu jangan takut untuk mencoba. Karena dengan mencoba kita dapat, kita bisa tahu bagaimana yang hal yang baik dan hal yang tidak baik untuk kedepannya bagi kita. Kalau untuk berprestasi dalam bidang olahraga itu, kita harus benar-benar bisa membagi waktu kita, apalagi dalam masa perkuliahan itu kita benar-benar harus bisa mencoba dan berani untuk mencoba hal-hal baru.
0: Asik ya, jadi kalau misalnya mau coba dulu gitu, lihat dulu ya kira-kira bisa nggak, kalau misalnya sudah dicoba kan nanti kita bisa lihat, oh ternyata baginya bisa di waktu ini gitu. Nggak mungkin kan satu minggu kamu sibuk saja ya, jadi pasti akan ada waktu di mana kamu bisa coba hal-hal yang baru gitu. Oke. Nah, juga ya, kedepannya ini kan kamu nanti mau juga menjadi seorang perawat, tapi juga ada mimpi-mimpi yang masih pengen kamu raih. Karena abis ini juga kalau kuliah perawat tuh kalau nggak salah kan tidak langsung ya, ya kan? Jadi tidak selesai langsung, habis itu kan mesti kayak ada profesi lagi ya. Nah, ini kamu kedepannya sama pendidikan keperawatan seperti apa nih pengennya?
1: Kalau saya pengennya ketika nanti sudah habis sarjananya, saya pengen mengambil profesi. Setelah itu saya akan mencoba untuk terjun ke rumah sakit atau puskesmas-puskesmas. Dan saya juga ingin sekali untuk menjadi relawan di tempat-tempat bencana alam atau tempat-tempat pedesaan, saya sangat pengen untuk memberi diri untuk melayani di sana.
0: Oh, memang hatinya jiwanya pelayanan ya. Luar biasa sekali. Oke. Okay. Nah, sebelum kita tutup ya, karena masih ada waktu, kita coba untuk kasih dulu beberapa pilihan random cepat yang harus kamu jawab secara cepat. Boleh?
1: Boleh.
0: Ada beberapa pilihan cepat yang bisa kamu pilih, tapi harus cepat.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita coba dulu ya. Lebih deg-degan waktu ujian atau pertandingan?
1: Ujian.
0: Ujian. Latihan pagi atau latihan malam?
1: Latihan malam.
0: IPK tinggi atau medali emas?
1: Medali emas.
0: Oke. Latihan fisik atau latihan mental?
1: Latihan mental.
0: Oke. Bentar. Oke. Kopi atau teh?
1: Teh.
0: YouTube atau TikTok?
1: TikTok.
0: Liburan ke pantai atau gunung?
1: Ke pantai.
0: Alright. Jadi atlet atau jadi pelatih?
1: Jadi dua-duanya.
0: Ya nanti jadi atlet habis jadi pelatih ya, gitu.
1: Jadi atlet habis.
0: Tapi kalau milih prefer kemana, atau kamu lagi nyaman yang mana gitu?
1: Kalau sekarang sih lebih nyamannya melatih, pelatih.
0: Oke, okay. Enak suruh-suruh ya. Oke, okay. Tapi kenapa tadi kamu milih apa tadi? Lebih deg-degan waktu ujian ketimbang pertandingan?
1: Ya karena waktu ujian itu benar-benar butuh benar-benar menguras tenaga, energi.
0: Oh, lebih menguras juga, tenaga ya, waktu ujian ketimbang pikiran, pertandingan ya?
1: Ya. Karena harus menghafal begitu banyak SOP.
0: Iya sih, kalau jadi perawat kan harus banyak SOP yang harus di prosedur yang harus diketahui nih ya. Ya benda. Latihan pagi atau latihan malam tadi? Lihatnya kamu pilih malam. Kenapa?
1: Karena lebih efektif. Karena biasanya kalau pagi itu suka bangun terlambat. Biasanya pagi-pagi kalau sudah terlambat itu langsung pergi ke kampus.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Lebih hektik kalau pagi ya.
1: Iya.
0: Medali emas atau apa tadi, IPK ya?
1: Ketinggi medali emas sih.
0: Ya, IPK kan tergantung.
1: Iya.
0: Harus lebih banyak skillnya juga dong. Iya ya, kan tidak sekedar nilai ya. Asik. Alright. Terus tadi apa? YouTube atau TikTok?
1: TikTok.
0: Kamu lebih enak TikTok ya?
1: Iya, lebih sering main TikTok. Nonton.
0: Kamu biasanya nonton apa?
1: Biasanya itu nonton yang tentang karate.
0: Oh, terus jadi di TikTok tentang karate.
1: Juga apa? Tentang motivasi-motivasi Kristen, motivasi kehidupan.
0: Oke, okay, wis, gitu ya, motivator nih ya. Sih. Kopi juga, atau teh tadi? Dan juga apa?
1: Oh ya, dan juga apa, tentang cara-cara dalam keperawatan gitu, seperti menginfus pasien dan juga memberikan oksigenasi pada pasien.
0: Kalian udah mulai praktek kok belum sih?
1: Iya, sudah.
0: Udah. Oh, oke, okay. Baik. Kopi atau teh tadi?
1: Teh.
0: Teh. Oke, okay. Kenapa?
1: Emang karena suka...
0: Biasanya kan adanya suka kopi. Oh, oke. Okay. Menjaga kesehatan. Alright. Terus tadi, apa lagi ya? Oh, ini lagi nih, satu lagi nih. Kecepatan atau kekuatan?
1: Kecepatan.
0: Menyerang atau bertahan?
1: Menyerang.
0: Disiplin atau bakat?
1: Disiplin.
0: Wih, asik. Tapi emang kamu setuju, lebih setuju disiplin?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Karena dengan disiplin itu semua hal bisa berjalan dengan baik sih.
0: Tujuh ya, bakat bisa dilatih ya teman-teman ya. Disiplin harus diupayakan dan diusahakan. Hampir selesai dengan diskusi kita hari ini. Thank you banget ya buat Diva sudah berbagi. Senang bisa ngobrol bersama dengan kamu. Sebelum kita akhiri diskusi kita, satu kalimat penguat bagi seorang Diva yang selama ini kamu pegang menjadi prinsip kamu atau menjadi motivasi bagi seorang kamu dalam menjalani hari atau ketika takut atau mungkin lagi mencoba something. Apa sih yang selama ini jadi kekuatan bagi Diva, menjadi prinsip tersendiri bagi kamu untuk berjuang?
1: Kalau dari saya sendiri, yang menjadi kekuatan buat saya itu yang paling pertama, Saya selalu berdoa dan selalu mengingat satu ayat Alkitab, di mana itu Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dimana dari ayat itu saya belajar bahwa ketika dalam situasi apapun, saya selalu disertai dan saya selalu berjalan bersama Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin. Luar biasa. Gue ada kepikiran jadi pendeta juga. Oke, okay, thank you banget ya Diva. Kita doain nanti kamu setelah ini kan persiapan untuk PON ya. Semoga nanti persiapannya berjalan dengan lancar. Kamu sehat-sehat. Amin. Ya. Harus kuliah juga kan, harus ngelatih di berbagai dojo yang ada juga. Semoga semua yang kamu upayakan diberkati sama Tuhan ya, direstui sama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Thank you banget. Salam buat keluarga, buat Bapak Ibu dosen di kampus ya. Thank you banget sudah mengizinkan kamu untuk ngobrol bersama dengan kita. So teman Pro 2, jangan lupa kita ambil banyak pelajaran baik dari Diva yang sudah dibagikan ke kita untuk terus berjuang dan mencoba. Diva bilang ya, coba aja, siapa tahu dari situ kita belajar dan tahu limitasi kita sampai mana, upgrade diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan teman-teman muda kreatif berprestasi lainnya yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka. So, akhir kata Isaac Octavian pamit, Diva juga ya.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita hanya di Pro 2 FM, teman.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.
2: Info Pro2 FM.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Minggu 6 September 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi siang ini dari Kementerian Kebudayaan yang mengumumkan 20 pemenang sayembara film narasi kepahlawanan 2026 yang terdiri dari 13 film pendek dan 7 film panjang. Sayembara menerima 420 proposal dengan 143 proposal yang masuk dalam tahap seleksi, terdiri dari 54 film panjang dan 89 film pendek. Penilaian akan melibatkan dewan juri, ahli sejarah dan arsiparis ya, untuk memastikan kualitas cerita, relevansi tema serta akurasi sejarah yang ada. Kemudian kita juga punya informasi dari Beyonce yang merilis ulang tahun ke-20 dari album 2006 miliknya Birthday yang kembali hadir tepat di hari ulang tahunnya pada 4 September yang lalu. Teman Pro 2, versi digital yang diperluas ini memuat 31 lagu termasuk 4 track yang sebelumnya belum pernah dirilis, di samping susunan lagu originalnya dan kolaborasi terbaru bersama Maluna dan Selena Quintanilla hadir berdampingan dengan remaster lengkap untuk seluruh video musik dari era tersebut. Dan informasi terakhir kita untuk peragaan Burberry musim dingin 2026, Daniel Lee meracik musik pengiring Runaway yang langsung dari diskografi FK Twigs, di mana para model melenggang mengikuti lagu-lagu seperti How's That, Keep It, Hold It, and Sad Day, mengembangkan semangat yang diperkenalkan di runway. Lee baru saja juga mengumpulkan kampanye visual untuk koleksi musim dingin 2026 rumah model London tersebut, di mana kampanye ini kembali diiringi musik dari FK Twigs dan juga tampil bersama Romeo Beckham. Itu dia teman Pro 2, informasi siang ini yang secara lengkapnya dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: jalan-jalan sama Besti emang paling seru. Eh, ada permen, bagi dong.
1: Mita, kok bungkus permennya dibuang di jalan?
0: Cuma bungkus permen kok, paling langsung dibawa angin.
1: Kecil atau besar, tetap sampah kan namanya. Kalau semua orang buang sampah di jalan kayak kamu, bisa jadi gunung sampah di mana-mana. Merusak lingkungan itu.
2: Tahu tuh Nita, habis mani sampah dibuang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, penopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu,
3: Pro 2.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Vaniza Z, berkaca-kaca di Produa FM untuk santai siang kita, happy Sunday sekali lagi untuk semua teman Produa. Dan yang pasti setelah ini ada suara Ratriana Dewi yang udah siap juga akan menemani teman Produa sampai di pukul 3 sore, dan dilanjutkan dengan kebersamaan Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna. Kalau hari Minggu enaknya sih bersantai atau mungkin juga mempersiapkan diri untuk besok ya teman Produa. Kita bakal masuk di tanggal 7 September dan mengawali Senin pertama di bulan September ini. Meskipun Angel cek lagi ya, ternyata di bulan September, Oktober, November hingga Desember gak ada tuh yang namanya tanggal merah. Tapi semoga aja kita juga bisa mengatur waktu untuk mendapatkan libur ya. Kalau bicara soal liburan, Angel pengen banget ke Korea Selatan. Pastinya juga sama kayak teman Produa ya. Nah, untuk kamu juga yang suka dengan destinasi bersejarah populer di Korea Selatan, tapi mulai tahun depan siap-siap nih untuk merogoh kocek lebih dalam lagi. Pasalnya harga tiket masuk per 1 Januari 2027 ke Korea Selatan bakal naik teman Produa. Berkaca-kaca seperti kata Vanessa Z. Jadi beberapa tempat yang terdampak diantaranya seperti Istana Gyeongbokgung ya, dan masih banyak lagi teman Produa, tempat-tempat bersejarah yang ada di Korea Selatan ini yang kalau masuk sana harganya aduh luar biasa, agak mehong ya, mehong. Jadi dari Korea Heritage Service baru saja mengumumkan rencana pada 5 Agustus kemarin sebelum tarif baru diberlakukan, di mana pemerintah Korea Selatan juga akan menggelar forum publik pada November mendatang untuk meminta masukan dari masyarakat. Jadi menariknya nih teman Produa, harga tiket masuk ke sejumlah situs bersejarah ternyata sudah tidak berubah sejak 2005 silam. Jadi saat ini tiket masuk untuk orang dewasa ya teman Produa dibanderol 3.000 won atau 3.000 won ini berapa rupiah ya, pokoknya sekitar 2 dolar lah. Masih bisa sih sebenarnya. Tapi kalau mau masuk ke Secret Garden yang terkenal di kompleks istana perlu membayar tambahan 5.000 won. Wah, luar biasa. Naik juga nih teman Produa. Meskipun memang ada kenaikan harga, tapi sejumlah pengunjung masih bisa masuk gratis, di mana wisatawan asing berusia 18 tahun ke bawah serta lansia berusia 65 tahun ke atas tidak akan dikenai biaya masuk. Aduh, kita yang middle age ini gimana dong? Ya, lonjakan jumlah wisatawan dan meningkatnya biaya pemeliharaan ya menjadi alasan utama dibalik rencana kenaikan tarif ini teman Produa ya. Tapi yang lebih mencolok, jumlah wisatawan asing melonjak hingga 29% ke Korea Selatan. Tetap aja ya, mau mahal semahal apapun, kalau kita udah mempersiapkan dana dan udah punya tekad yang luar biasa ya pasti berangkat juga. Dan sekaligus informasi ini juga menutup kebersamaan Angel menghibur kamu semua dan menemani di hari Minggu spesial kita. Thank you banget ya teman Produa udah bersama-sama dari subuh pagi tadi hingga saat ini. Tapi setelah ini kita gak sendiri kok ya, masih akan terus menghibur kamu semua, informasi-informasi update, lagu-lagu asik Angel hadirkan. Selamat berhari Minggu dan selamat menikmati waktu kamu yang lagi baring-baring atau mungkin juga mau makan ya, yang lagi cari makan siang apa yang enak ya. Di Kota Kupang banyak teman Produa, apalagi coffee shop yang Angel lihat dari tadi malam, wih udah menjamur banyak banget. Tapi semoga aja juga bisa membuat teman Produa juga tambah enjoy ya. Dan kalau gitu Angel tutup dari koleksinya Angie Carvalho with Remuk. Semoga aja hari Minggu kamu gak remuk, supaya besok bisa punya tenaga ekstra untuk awal mengawali sejumlah aktivitas di minggu selanjutnya masih dalam bulan September. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
6: Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Bintang radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar nggak?
2: Benar.
0: Setengah perubahan hidup sih sebenarnya.
2: Iya, setengah perubahan hidupnya dia.
0: Bintang radio sangat-sangat mengubah dari yang kayak beta sudah pernah berekspektasi akan, tapi bintang radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan. Tapi siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan?

0: Halo pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, menemani Anda lagi dengan segmentasi dan juga judul-judul yang menarik serta tamu-tamu spesial di Beta punya podcast kali ini. Ada siapa? Ada seorang, kalau mau dibilang ini bintang nih. Yeah. Kenapa bintang? Karena dia sudah menjadi bintang radio. Sebentar, kamu di sini sebagai tamu ya, bukan co-host ya. Ya, ada Kakak Isaac Octavia.
1: Iya silakan. Saya kan nggak bisa banyak mengantar.
0: Sukron lagi.
1: Saya yang menunggu pertanyaan.
0: Iya, kan hari ini kamu jadi tamu spesial. Karena Kak Isaac ini multi talent banget loh ya. Selain dia punya suara yang bagus, dia juga seorang penyiar, juga mendekati ke presenter juga. Kemudian juga tinggal MC wedding aja ya. Udah kemarin?
1: Udah.
0: Udah juga merangkap semuanya.
1: Tinggal menjadi
0: pengantinnya ya. Oke, okay, Kak Isaac.
1: Halo,
0: iya,
1: Kak Vero.
0: Dengar-dengar tadi siaran subuh ya?
1: Iya, benar.
0: Siaran subuh. Oke, selain kesibukannya siaran, terus nyanyi, ada kesibukan lain apa nih, Kak?
1: Setiap hari pasti kerja ya. Iya. Terus nyanyi juga hampir setiap hari. Sometime MC. Terus mengurus rumah tangga.
0: Oh, kamu udah berumah tangga?
1: Rumah tangga orang tua saya. Kan bapak saya udah gak ada lagi.
0: Oh iya, jadi makanya
1: sama kan kita? Lanjut ah.
0: Iya, oke lanjut ya. Jadi sekarang Kakak Isaac juga tulang punggung keluarga gitu ya. Makanya ada adik-adiknya juga. Dan itu yang fokusnya utama untuk berkarya, berkarir, dan menghasilkan cuan. Iya gak sih? Iya. Kak Isaac menjadi seorang bintang radio, hobinya nyanyi ya. Apakah emang sejak lahir itu sudah tahu do re mi fa sol la si do gitu?
1: Dari lahir sebenarnya kapan pastinya itu Beta sudah terlalu ingat ya. Karena di keluarga pun sudah banyak yang
0: bukan penyanyi kan?
1: Tidak ada sih, hampir tidak ada. Jadi benar-benar kayak tiba-tiba dulu pas kecil tuh ikut lomba satu kali.
0: Oh, pernah ikut lomba ya? Umur berapa tuh?
1: Umur berapa ya?
0: Masih kecil,
1: masih kecil pokoknya.
0: SD.
1: Sekolah minggu.
0: Oh, sekolah minggu.
1: Lomba di gereja satu kali itu, terus tiba-tiba saya jadi suka bernyanyi dan sering nonton kompetisi-kompetisi bernyanyi. Terus akhirnya bermimpilah untuk menjadi seorang penyanyi dan berpikir kalau satu kali, satu waktu harus ada di panggung kompetisi yang besar lah begitu. Dan akhirnya terwujud di Bintang Radio Indonesia.
0: Karena Kak Isaac ini juara 1 Bintang Radio untuk di
1: RRI
0: Kupang dan juara 4 Bintang Radio Nasional ya. Itu tahun 2024 yang juga mempunyai atau suaranya ada di theme song-nya Indonesiaku. Gila kan theme song nasional nih lo. Seluruh Indonesia muterin suaranya Kakak Isaac dong. Keren banget dan juga penyanyi hits dan populer ya di kota Kupang ya.
1: Amin.
0: Keren, karena selalu ada di panggung-panggung baik itu sekuler maupun rohani, semuanya diambil. Puji Tuhan ya, semuanya ada. Oke, nah tentunya kalau bicara soal suaranya Kak Isaac, mungkin kita bisa dengar sedikit cengkokan-cengkokannya gitu?
1: Gak bisa. Kalau mau denger streaming di Spotify di YouTube dan request di Pro 2 FM kota kamu.
0: Iya.
1: Judulnya apa? Ini enggak tahu. Seharusnya aku.
0: Seharusnya itu single terbaru dari Kak Isaac ya. Nanti akan kita bahas itu. Itu nanti di bagian belakang ya. Sekarang kita duluan dulu. Kak Isaac, oke, kita balik lagi ke niatnya atau apa untuk bernyanyi itu kan orang berlatih. Ya, orang berlatih. Kalau Kak Isaac ini otodidak.
1: Bisa dibilang otodidak sih, tapi sebenarnya Beta sangat percaya bahwa segala sesuatu itu everything to happen for a reason. Jadi sebenarnya kalau untuk les vokal dan lain sebagainya, Beta baru pertama kali untuk latihan vokal itu di waktu mau menuju final, mau menuju Bintang Radio Nasional.
0: Serius?
1: Iya, jadi karena sebelumnya tuh selalu bernyanyi dan berlatih tuh secara sendiri. Karena tadi bisa bilang di keluarga soalnya ada, jadi keluarga pun memandang itu bukan sesuatu yang
0: istimewa.
1: Penting begitu, kayak harus les vokal. Kalau les pelajaran mungkin, tapi kalau les vokal tuh dan dulu awal-awal pas Beta bernyanyi pun keluarga tuh sonde yang kermana ya.
0: Sonde
1: mendukung. Jadi even waktu Beta dulu lomba-lomba tuh selalu Beta sendiri, sonde pernah kasih tahu kalau ada ikut lomba, dan dulu kan berita jarang menang juga, kalah terus tuh awal-awal karena belajar, ya, karena memang
0: kegagalan, betul.
1: tidak ada tempat latihan, satu-satunya tempat beta biasa berlatih kalau untuk bernyanyi itu hanya gereja begitu. Hmm. Jadi setiap minggu kan pelayanan, jadi latihannya itu di gereja. Gereja yang membentuk beta menjadi penyanyi itu sebenarnya total benar-benar berproses itu dari gereja. Kalau untuk latihan dan lain sebagainya itu sudah pernah, dan akhirnya beta memutuskan untuk berlatih melalui lomba. Karena kalau lomba kan ketemu expertnya toh.
0: Betul, betul.
1: Ketemu expertnya, dan nanti di situ kan akan di kasih tahu, oh kurangnya ini, improve-nya harus ke ini, improvement skill-nya, upgrade skill harus di sini. Akhirnya beta belajar banyak dari berlomba. Mulai dari itu jadi senang untuk berlomba, dan meskipun kayak di rumah sonya terlalu support, kayak beta ingat dulu beta kalau setiap kali karena saking suka menyanyi, jadi beb kehidupan tuh kayak dari bangun pagi sampai tidur, beta mau mandi, beta menyanyi, beb pulang rumah di atas motor tuh
0: menyanyi juga.
1: Beta bukannya hanya menyanyi, sampai orang-orang dari sepanjang jalan pipi rumah, anak-anak ojek dong kalau beliau tuh pasti tabe akan menyanyi. Jadi kalau dong tanya Isak dong pasti ingat, oh itu anak yang suka menyanyi di kok atas motor. Oh. Dan beta kan menyanyi suara kuat banget tuh, jadi kuat banget
0: sekali,
1: suara kuat, jadi
0: okay.
1: Latihannya tuh memang dari lomba, dari gereja, dari tempat-tempat tempat-tempat tersembunyi.
0: Sama kayak mau ada apa,
1: baru di Bintang Radio
0: ilegal, usah.
1: Waktu itu mau ikut Bintang Radio, akhirnya kan tembus nasional setelah coba lama dari 2019. Baru ke nasional kan di 2024. 19, 20, 21, 22, 23, 24.
0: 5 tahun dulu baru bisa.
1: Pertama tuh ikut sebenarnya 2018. 2018 itu beta datang daftar, beta kasih berkas di seorang penyiar bernama Rocky Eji.
0: Oh iya waktu itu.
1: Nah, terus tiba-tiba su technical meeting, dan sudah tahu kalau technical meeting gitu. Mungkin infonya terlepas atau apa. Baru ikut di 2019. Pertama kali coba, dan itu kan masuk final. Meskipun tidak juara. Sampai waktu itu juara Harapan 1 kan ketemu Rani Veronica.
0: Oh ya, siapa dia?
1: Ada, pokoknya gila, orang keren banget.
0: Wow, iya ya. Salam ya buat dia. Ya.
1: Oke, nanti aku salamin.
0: Salam ya. Oke. Kak Isak, siapa orang pertama yang percaya bahwa beta lu nih bisa jadi seorang penyanyi terkenal? Lu nih bisa. Siapa orang pertama yang percaya?
1: yang pertama dulu, karena memang beta tumbuh di banyak keraguan.
0: Oh ya?
1: Diri sendiri pun ragu.
0: Pernah ya di titik itu ya?
1: Pasti. Karena kan ketong juga pasti ngerasa Sonya ada kesempatan untuk latihan, Sonya punya banyak, pokoknya beda lah. Kalau teman-teman yang lain itu kan lomba udah kecil-kecil, kan? Beta tuh sudah kuliah, baru berlomba. Nah, yang pertama kali yakin tuh dulu beta ingat beta ikut lomba pertama yang cukup besar di TVRI waktu itu. Pertama kali beta ikut lomba, terus 3 dewan juri itu memberikan statement yang kayak beras, oh ternyata beta kayaknya bisa
0: potensinya.
1: Nah, ya. Waktu itu beta, waktu itu kan habis Mario Clau juara 1 The Voice. Terus itu juri bilang, gila kamu menyanyi lebih bagus dari Mario Clau. Jadi dia bilang, wow. Mesti sudah sepercaya diri itu sih, cuman akhirnya jadi merasa bahwa kayaknya bisa dikembangkan nih.
0: Keren. Boleh tahu siapa juri itu?
1: Adalah pokoknya.
0: Oh, jadi dari juri itulah yang membuat kamu makin percaya diri bahwa oh ternyata kita punya potensi begitu. Seberapa banyak kamu berlatih begitu? Kalau kamu bilang kan setiap kegagalan itu membentuk kamu, menambah satu ilmu lagi. Oke, kalian kalau vokal kayak gini kayak gitu. Seberapa dahsyatnya kamu berlatih untuk suara kamu makin lebih baik dari hari ke hari?
1: Sangat keras sih sebenarnya. Kita berlatih sebisa mungkin, kayak Be bilang dulu sebelum beta rutin bernyanyi, setiap hari dalam hidup itu sudah ada waktu di mana beta tidak bernyanyi. Jadi kayak dulu waktu habis kuliah pas siaran radio, siaran TV, kan pulang malam, terus setiap malam ya kan menyanyi setiap hari, menyanyi. Jadi setiap hari dalam beberapa hari hidup itu adalah bernyanyi. Be baru tidak banyak bernyanyi lagi ketika sekarang. Karena sudah terlanjur capek kerja, capek nyanyi kan setiap hari, jadi kayak nyanyi
0: juga. Iya, maksudnya kamu ngapa nyanyi lagi kan udah nyanyi juga untuk cari duit gitu kan. Tiap hari juga udah nyanyi gitu kan.
1: Jadi banyak, dan Be selalu menangkap apa yang kalau misalnya ikut lomba, juri-juri bilang apa tuh selalu berusaha untuk ditangkap supaya itu jadi improvement di waktu-waktu mendatang.
0: Iya, ada saja ilmu yang kamu dapat ya dari dewan juri. Nah, kalau tadi siapa yang percaya kamu bisa menyanyi? Siapa yang terus mensupport kamu sampai kamu di titik inilah, begitu? Dia tahu kemampuan kamu dan dia terus mensupport kamu sampai di titik ini.
1: Siapa?
0: Adakah tidak? Dia kayak pokoknya dia selalu info, gimana Isak? Ini ada lomba nih Isak. Ayo ayo, kamu bisa ikut lagi gitu-gitu. Pokoknya yang selalu ada nggak?
1: Banyak sih.
0: Banyak ya?
1: Banyak keluarga, teman-teman. Dari yang dulu web suara masih parah-parah pun teman-teman tuh selalu kok iya sih?
0: Memang dulu suara kamu parah, terus sekarang udah makin bagus. Itu aku juga akui gitu.
1: Jadi teman-teman tuh selalu support teman-teman gereja,
0: apalagi teman-teman gereja.
1: Banyak teman-teman di RRI Kupang ya, kan support juga.
0: Iya, support juga kan? Iya. Ya, dan berikutnya lagi. Apa momen apa yang buat kamu yakin bahwa Beta mau serius di dunia musik? Karena gini loh Isa, banyak penyanyi, banyak orang, tapi kayak aku ya, dulu kan memang
1: iya, dulu kan lady rocker ya. Lebih duluan daripada saya malahan.
0: Aku kan dulu penyanyi kan ya. Tapi kemudian karena ekonomi, akhirnya aku haluannya ganti dan aku tidak fokus lagi di dunia itu. Tapi kamu bisa fokus sampai dengan saat ini. Momen apa yang buat kamu yakin bahwa Bepun Dunia ini di dunia tarik suara?
1: Momentum pastinya Beta lupa, tapi dulu saking Beta sebelumnya, jadi jauh sebelum Beta seperti sekarang, dulu tuh Beta seyakin itu. Dari waktu Beta masih SMA, kuliah awal-awal, seyakin itu Beta dengan jalur bernyanyi gitu. Jadi dari karena setiap malam tuh nonton apa Indonesian Idol dan lain-lain. Jadi kayak selalu bermimpi bahwa satu waktu Beta akan bisa. Akhirnya ada cerita menarik dulu 2018 awal Beta masuk kuliah. Jadi waktu pas mau daftar kuliah, Beta coba untuk ambil semua apply universitas di luar. Semua chance Beta coba tapi tidak ada yang jadi kan. Akhirnya kuliah di Kupang. Terus saking stresnya, karena Beta karena dulu kata tuh waktu zaman-zaman kotong itu 2017an tuh. Untuk orang ke Jakarta dari Kupang untuk ikut idol, ikut kompetisi-kompetisi itu susahnya minta ampun. Soalnya ada online-online ke sekarang.
0: Betul.
1: Kan susah sekarang sekali. Jadi Beta berpikir, oh kalau chance-nya tuh Beta ada di kota-kota besar, pasti bisa. Akhirnya Beta 2018 dengan segala kenekatan kehidupan yang baru lulus kuliah, baru lulus SMA, Beta paksa Beta punya mama dan bapak. Di saat dong juga sebenarnya sudah percaya dan Beta punya bernyanyi. Pokoknya Beta mati-matian waktu itu buka, Beta bilang pokoknya Beta mau ke Jakarta, dan yang Beta belum pernah naik pesawat dan pernah keluar sendiri itu Beta paksa. Paksa orang tua, Beta bilang pokoknya apapun yang terjadi Beta harus pergi. Jadi waktu itu Beta mama karena kasihan Beta kayak sebuat apa-apa tuh tiap hari hanya menangis, bujuk-bujuk Beta mama bilang mama mau ke Jakarta, gitu. Akhirnya sampai keputusan itu terjadi di yang kayak besoknya tuh hari terakhir audisinya. Malam-malam Bapak karena Mama lihat Bapak menangis kasihan, Bapak pulang kerja, Mama bilang sudah ini apa kasih saya dia pergi. Dan malam itu juga Beta Mama telepon Bapaknya tante suruh cari tiket malam itu untuk Beta jalan pagi. Jadi jalan pagi dengan pengorbanan yang uang susah itu 5 jutaan tiket kan, pulang Jakarta. Dengan segala itu Beta bilang oh Beta harus pergi nih pokoknya. Jadi pas Mama kasih itu, Beta jalan dengan nol pengalaman, sudah pernah naik pesawat dan lain sebagainya, pokoknya nekat sah. Sampailah di Jakarta dengan B punya pengetahuan yang nol tentang ini dunia entertainment yang sangat penuh dengan
0: tantangan juga.
1: Kepalsuan. Iyalah, betul suan deh. Jadi Bepi itu yang turun dari pesawat pakai tas besar begini, pakai baju biasa-biasa kayak anak gembel, celana baru lulus SMA kan, jadi kayak masih hitam, masih parah lah.
0: Kucel lah gitu.
1: Ya, jadi tidak layak lah di depan kamera, tapi percaya diri. Akhirnya sampai di sana, sampai di Jakarta. Hari itu hari terakhir, jadi mau sonya mau Beta harus langsung ke tempat
0: pendaftaran audisi.
1: Tempat audisi. Dan Beta sudah, pokoknya sudah lah, jadi Beta jalan dengan Beta tas yang kebonteng gitu kan. Jalan dengan model yang sudah ada karu-karuan yang, aduh.
0: Pokoknya bisu.
1: Pokoknya begitu su. Sampai. Oke, Beta lihat sudah antri, kayak masih dapat tipu dari sopir. Pokoknya ada banyak hal lah. Sopir-sopir di sana kan suka tipu-tipu yang hanya dekat saya suruh naik itu. Nah, akhirnya Beta pergi, dengan segala kenekatan sampailah audisi dan ternyata antrinya kan panjang. Mm-hmm. Beta jalan dari rumah tuh jam 5 pagi sampai di Jakarta siang, sampai di tempat audisi sore, dan Beta baru masuk audisi itu malam hampir jam 9.
0: Oh.
1: Dengan Beta pun diri yang sudah tidak berbentuk lagi.
0: Iya, betul. Pastinya.
1: Pas masuk begini jadi Beta yang Beta pikir, oh Beta masuk ini mau ketemu Judika, mau ketemu ketemu siapa-siapa gitu. Tiba-tiba ini bukan ketemu bukan ketemu juri itu. Ternyata ada banyak tahap. Terus ada satu kali dong suruh ketong semua duduk. Terus ketong kan jelek-jelek tuh, jadi dong suruh tunduk. Baru dong suruh yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini berdiri, baru dong sengaja bilang, "Hai, kalian lagi ngapain? Baru-baru ketong ini ada tonok di bawah karpet yang naik di lantai 20 pakai tangga, mana boleh pakai lift." Dia kalau lihat muka-muka kampung namanya ini, naik tangga. Ternyata pas masuk gagal.
0: Langsung gagal.
1: Di paling pertama, tapi yang paling pertama yang paling pertama. Sampai keluar dengan pikiran yang gila, ini Beta mau bilang apa di mama dan di bapak yang usaha setengah mati. Betul. Yang Beta dengan kepercayaan diri akan berhasil, tapi akhirnya mati di HP semua. Sudah tahu mau tidur di mana, mau tinggal di mana. Kasih matian pokoknya Jakarta yang telepon Beta. Nanti Beta mau jawab apa? Begitu mati dan turun dan Beta sentahlah Beta mau.
0: Di mana?
1: Cari-cari keturun begini, ternyata banyak teman-teman senasib dan seperjuangan. Yang kita datang dari luar sih, kotong duduk. Okay. Terus semua abis berkumpul pulang sih ini teman-teman yang ceritanya. Mau pi mana, di mana gitu. Tapi pakai logan lo kesana lah. Sebi bilang, ini mau cari hotel. Jadi itu, mau cari hotel di mana? Oh belum tahu kak. Jadi akhirnya karena dong pasti tahu lah ketemu gelak katian.
0: Kebingung-bingung.
1: Kebodoh-bodoh nih. Jadi dong bantu dong antar cari hotel apa, tidur. Nih. Pas Beta su cari pokoknya Beta cari yang paling murah yang masuk langsung kamar mandi. Pokoknya itu kan sudah ada uang Beta mau. Beta Beta bertekad jadi kalau Beta nolos Beta akan pulang. Siapa Beta gelandangan sih di sini.
0: Sembarangan.
1: Jadi pas masuk buka kamar coba tidur berbeda kan stres tuh maksudnya. Aduh Tuhan, ini mau karma nasu dengan hidup yang begini. Akhirnya memberanakan diri, salah apa ya telepon mama jamah arah Beta
0: berhasil
1: lah. Beta ini siap untuk terima segala cercaan makian dan segala macam, karena kan ya putemporan tua susah. Bayar lu naik tiket PP Kupang yang begini
0: jauh
1: nih. Sebenarnya susah begini, sebenarnya mama bilang, sudah san papa anggap selalu jalan-jalan. Oh, baru memang nangis dah, cak. Jadi kayak, ternyata itu semua jadi pelajaran. Nah, waktu kemarin final Bintang Radio kan ketong diundang untuk jadi bintang tamu. Isah sih. Ya, jadi bintang tamu, karena kan di Jakarta 2025 kemarin. Pas Ben naik pesawat, jadi deja vu. Oh, ternyata pengalaman yang 2018 itu dilalui lagi sekarang, tapi dengan suasana berbeda, hati yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan semua itu ternyata membentuk seorang Isa Octavian yang sekarang.
0: Keren ya. Ya,
1: udahlah, habislah sudah.
0: Iya, berarti
1: sampai ketemu di episode berikutnya.
0: Keren banget ya mamamu ya, keren banget papa kamu tuh, luar biasa banget.
1: Itulah aku. Cinta ibu kan.
0: Iya.
1: Mereka rela berkorban untuk anak-anaknya.
0: Iya, memang.
1: Sama kayak ibu kan, abis ini mau jemput anak kan.
0: Iya. Tiba-tiba saya diwawancarai ya. Oke, nah sekarang kita beralih lagi, kita kembali lagi ke laptop ya. Kita bicara, kalau tadi kan salah satu ajang ya. Kalau berikut Bintang Radio nih, yang dari 2019 kamu berjuang, kemudian 2024 akhirnya berhasil dapat gelar finalis lagi, bahkan tampil di panggung besar nasional.
1: 2024 itu kan sebenarnya kan tidak mau ikut ya, karena kan kayak
0: oh ya, kamu kan sempat ngomong ya, sudah lah kunci terakhir nih, sebatas umur juga betul. Gitu kan, tapi kan kita bilang apa, ikut aja Isak, ikut ya, aja.
1: Saya, terima kasih banyak untuk teman-teman saya di
0: kita ngomong ayo ikut, ada kesempatan
1: RRI, terima kasih banyak karena sudah mendorong saya waktu itu ikut di last minute dan ternyata bisa berhasil. Kan saya daftar paling terakhir di hari
0: kamu kan nggak mau lagi kan waktu itu, tapi kita bilang ayolah ikut, ngapain nih, ada kesempatan, chance lagi, ikut aja, dan ternyata
1: itu jalannya
0: Tuhan
1: jadi
0: ya.
1: juara ke nasional. Pas sampai ke nasional itu memang beta sudah benar-benar berniat dan pokoknya ini kesempatan karena Sony mungkin ikut lagi di tahun depan.
0: Yes, betul.
1: Cari coach vokal, latihan, pokoknya setiap hari latihan. Dan berpuasin meskipun sampai di Surabaya waktu itu kan sakit ya pas
0: iya,
1: di Manado itu.
0: Kan.
1: Itu benar-benar
0: suaramu itu loh kasihan.
1: Satu minggu full selama di sana sakit tapi ada saja pertolongan Tuhan jadi bisa bisa terlewati, bisa selesai, bisa dapat juara dan yang menariknya juga kan sebenarnya ketung karena estimasi lagu itu hanya untuk juara 1 2 3. Harusnya kan single seharusnya aku itu tidak pernah ada.
0: Mm-mm.
1: Karena kan saya juara
0: 4, harapan 1. Iya.
1: Tapi memang Tuhan punya cara,
0: iya,
1: itu rezeki sih memang mungkin berkatnya jadi akhirnya setelah dirut dan lain sebagainya ngobrol, kesempatan itu juga jadi untuk Isak juga.
0: Oh, dapat
1: lahirlah single. Seharusnya aku.
0: Seharusnya aku.
1: Jadi kayak memang seharusnya
0: Seharusnya kamu kan gitu ya, woi sebener banget ya lagunya ya. Tapi kan lagu itu kamu disakitin gitu ya. Oke, apa sih membuat Isak dulu tertarik untuk mencoba Bintang Radio kalau kita back to 2019?
1: Bintang Radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar nggak?
0: Benar.
1: Ajang paling bergengsi lomba bernyanyi di daerah-daerah dari zaman-zaman
0: Urut Sanoyo.
1: Zaman-zaman dulu.
0: Urut Sanaya gitu.
1: Dari zaman-zaman
0: Zaman
1: wah pokoknya
0: penyanyi lawas Kupang,
1: iya, pokoknya
0: dulu
1: penyanyi Kupang semua yang ada itu. Nama tuh pasti
0: ikut itu
1: Bintang Radio dan nah. Bintang Radio tuh mimpi penyanyi Kupang.
0: Betul.
1: Kayak Anme, apalagi setelah Anme, setelah Mario dan Marion Jola. Wah, pokoknya beta harus ikut Bintang Radio. Makanya beta ikut 2019 itu meskipun bukan gagal.
0: Juara
1: harapan
0: tetap juara,
1: satu.
0: Tapi ya juara harapan satu. Dia tetap juara.
1: Tapi
0: gitu
1: itu pertama kali ikut, kedua kali ikut lomba dan bisa masuk final sih. Jadi bersyukur sebenarnya.
0: Iya loh, jarang loh. Itu dari sekian banyak puluhan, hampir ratusan.
1: Kalau itu kita audisi berhari-hari.
0: Ih, berhari-hari, 3 hari kan audisinya waktu itu kan ratusan orang dan kamu berhasil masuk itu suatu kebanggaan loh. Bahkan sampai juara loh, Isak.
1: Bersyukur.
0: Betul. Oke, itu sampai dengan saat ini. Kita bicara singlenya lah kali gini ya. Oke. Ya, karena tentunya dari Bintang Radio inilah Isak akhirnya punya single. Tapi kalau kita bicara bagaimana, seberapa besar Bintang Radio, di impact dari Bintang Radio ini mengubah perjalanan bernyanyi kamu? Kayaknya ngeri ya.
1: Luar biasa sih.
0: Hampir beta, setengah perjalanan kamu bernyanyi dari Bintang Radio loh sebenarnya.
1: Setengah perubahan hidup sih sebenarnya.
0: Iya, setengah perubahan hidupnya dia dari Bintang
1: Radio sangat-sangat mengubah dari yang kayak beta sudah pernah berekspektasi akan seperti sekarang ini sih. Tapi Bintang Radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, betul. Jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan, tapi tetap sampai di tujuan yang diinginkan. Gitu. Jadi sangat luar biasa Bintang Radio. 2019 sampai 2024, beta dibentuk dalam Bintang Radio. 2024 pun diproses, dikasih single, di semuanya di
0: theme song.
1: Iya, theme song apalagi ya, theme song kita. Indonesia is me. Terus juga diundang ke final, punya experience untuk ketemu sama produser musik,
0: iya, betul.
1: Perusahaan rekaman, experience untuk bikin music video, pokoknya semua yang dikasih panggung yang juga sangat spektakuler waktu 2019 di Surabaya itu panggungnya kan
0: wow,
1: the big ever gitu yang paling besar yang pernah beta
0: ada di atasnya.
1: Ada di atas wow. Sama itu kan satu panggung sama Padi sama yang lain-lainnya ya. Jadi senang sekali Bintang Radio, I love you.
0: Luar biasa, keren banget ya setengah perjalanan hidupnya Isak dari Bintang Radio. Nah,
1: dan Bintang Radio kan juga bikin apa? Dulu kan kita maksudnya siapa sih yang tahu begitu? Tahu sih tapi kan sedikit ya.
0: Iya.
1: Tapi Bintang Radio membuka peluang akhirnya jadi ada banyak kesempatan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang datang karena label Bintang Radio.
0: Iya, label itu yang menjual kamu makin terjual gitu ya. Kamu makin terjual gitu ya.
1: Iya, makin sold out.
0: Makin sold out dia ya. Dari sisi dunia tarik suara ya.
1: Iya.
0: Untuk jodoh belum. Oke.
1: Apa sih?
0: Nah, sampai akhirnya seorang Isak Oktavian punya single sendiri Seharusnya Aku. Ini bisa diceritakan prosesnya mungkin karena rasanya kan apa jatuh bangunnya produksi MV dari seharusnya aku ini.
1: Seharusnya aku itu sebenarnya kan karena harusnya itu aku membawakan lagu juara kedua.
0: Oh.
1: Aku dikasih lagu juara kedua Bintang Radio 2024.
0: Bukan yang ini.
1: Bukan.
0: Oh, ada satu lagi.
1: Pas dikasih ternyata tidak sesuai karakter.
0: Suaramu.
1: Jadi aku ya, aku ngobrol sama Mas Nanda yang bikin lagu. Hmm. Karena kan dikasih tahu sama manajer kita, ya kalau nggak sesuai ngobrol aja mau lagunya diapain. Mm-hmm. Terus aku bilang, Mas, aku kayaknya kurang cocok sama lagu yang tipe-tipe kayak gini, yang itu lagunya tipe yang
0: melankolis,
1: galau, terus galau banget gitu. Terus aku bilang, Mas, aku kurang cocok karakternya. Mm-hmm. Aku lebih suka yang agak sedikit ngeband waktu itu aku bilang, agak sedikit band dan agak rock. Sedikit slow rock.
0: Slow rock ya, kamu.
1: Jadi
0: slow rock.
1: Katanya Mas, oh ya udah nanti aku coba search. Jadi dibikinlah lagu baru waktu itu. Hmm. Karena mungkin dia cari karakternya belum ada yang cocok di songbank ya. Hmm. Terus ada lagu yang cocok, terus dia rubah, dia bikin, terus pas dikasih aku denger, oh gila sih ini cocok. Terus aku bilang, Mas boleh. Terus aku minta inspirasi musiknya tuh agak sedikit. Tahu zaman-zaman dulu Ari Lasso rilis lagu ya gitu-gitu. Aku minta gitu bikin yang sesuai sama karakter. Terus dibikin, seharusnya aku denger cocok rekaman. Terus jadi pas bikin MV-nya itu kepikirannya waktu itu aku pikir nanti pakai model, maksudnya orang lain lah berperan, kita cuma jadi cameo tahu kan. Ternyata harus kita juga yang memerankan video klip itu. Tapi saya nggak berpengalaman. Seharusnya aku ini kan ceritanya kamu suka sama orang udah punya pasangan.
0: Oh itu ya,
1: iya
0: tahu.
1: Tahu dong.
0: Tahu.
1: Sering kan. Maksudnya di sisi lain, kamu tuh suka sama teman kamu tapi teman kamu
0: bisa dilempar nggak?
1: Teman kamu udah ada pasangan, nah gimana dong? Jadi setiap kali kamu melihat teman kamu dan pasangannya, kamu akan selalu beranggapan harusnya
0: aku di posisi itu.
1: Yang di situ harusnya bang. Oh. Nah kan saya nggak pernah suka sama pasangan orang. Sukanya sama diri sendiri, gimana dong?
0: Kamu lebih mencintai diri sendiri ya?
1: Jangan mencintai Tuhan dong.
0: Iya, oke. Okay. Ini lama-lama nih, bener-bener nih. Oke deh, tapi kamu pernah gak sih ya, di khususnya lagu Seharusnya Aku ini kan jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia kan, 2026 kan? Keren dong ya teman-teman. Keren loh, jadi pilihan di Bintang Radio Indonesia karena susahnya lagu itu. Tapi bisa di apa sama Isak? Nah ini waktu pertama kali kamu tahu, itu komentar kamu gimana sih? Pernah membayangkan momen seperti ini nggak? Gila loh, masuk loh.
1: Siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpikan? Gitu.
0: Satu-satunya loh, sepanjang sejarah loh untuk yang versinya Isak ya.
1: Sebenarnya tidak terpikirkan. Jadi kita tuh sempat ngobrol teman-teman Bintang Radio 2024. Kayaknya seru ya kalau misalnya ke Jakarta lagi di
0: 2026.
1: Karena kemarin waktu 2025 kan kita rilis ya. Terus tidak ada kepikiran kalau lagu ini. Terus tiba-tiba dikirimin sama manajer kita, lagu-lagu kalian dijadiin lagu wajib pilihan nih di Bintang Radio 2026. Semoga makin ini ya, semoga makin banyak yang denger ya. Kaget lah, kok bisa gitu lagunya dipilih, dimasukkan menjadi bagian. Dan memang itu kan sebenarnya juga komitmen dari RRI supaya Bintang Radio itu tuh tidak cuma dilahirkan tapi tetap dijaga dan dikembangkan dan betul. Dijadikan jalur berkarir.
0: Betul.
1: Jadi tidak sekedar buka jalan, dulu kan buka jalan.
0: Dulu hanya buka jalan aja.
1: Sekarang
0: nih.
1: Buka jalan dan dikasih jalan.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Keren ya, berarti ya.
1: Di tengah segala efisiensi tetap aja mengupayakan.
0: Iya, betul.
1: Bintang-bintangnya.
0: Oke. Okay. Ada aja yang kamu titipkan ya, kata-katanya ya. Oke, okay. Proyek Isak ke depan nih apa nih?
1: Proyek ke depan?
0: Untuk dunia musik ini.
1: Pengen banget untuk...
0: single kedua?
1: Ada lagu-lagu berikutnya berkarya. Pengen juga... pengen sekali punya lagu yang bisa menginspirasi orang. Kan sebenarnya lagu pertama kan jatuh cinta ya? Cinta dengan... pasangan orang gitu ya.
0: Semuanya sama pasangan orang ya lagu-lagu kamu. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Mungkin orang-orang di sekitar saya begitu.
0: Mungkin yang nyipta lagunya ya. Oke.
1: Jadi pengen sekali ada lagu yang tentang semangat hidup gitu.
0: Oh.
1: Ngerti gak?
0: Seperti jangan menyerah.
1: Jangan menyerah. Ya, atau ya. Lihatlah dan buka. Ini ada lagu-lagu yang memberi spirit of life gitu.
0: Iya, spirit of life.
1: Okay. Pengennya begitu. Tapi serius loh.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Pengen ada lagu yang kalau orang denger tuh jadi terbangunkan semangat hidupnya.
0: Itu yang kamu pengen ya, ada kayak gitu juga. Tapi itu bakal laris gak sih kira-kira? Kalau secara komersil lagu-lagu kayak gitu.
1: Sebenarnya laris atau tidaknya kan tergantung nih segmentasi ya. Tapi kayaknya sekarang tuh orang-orang lagi suka lagu-lagu yang gitu.
0: Senyumlah, syukuri.
1: Bener gitu kan? Atau kayak lagunya. Pokoknya itulah lagu orang pinggiran suka banget.
0: Oke.
1: Lihatlah dan bukalah. Jadi bersyukur
0: ya. Mm-hmm. Oke, berarti kita tunggu aja nanti single berikutnya dari Ishak ya. Ishak, tentunya harapan kita kamu menjadi seorang penyanyi, tapi jangan lupakan siaran juga ya.
1: Okay. Tapi kalau udah jadi nyanyi kan, kalau nggak bisa siaran lagi ya udah puterin aja lagu aku kalau lagi.
0: Sombong amat. Nah, kita doakan yang terbaik buat Ishak karena memang kamu ada jiwa bintang itu emang udah ada dari. Aku melihat kamu sih kayak gitu.
1: Oh
0: ya.
1: Gitu gue? Masa sih?
0: Kamu akan bersinar di tahun depan.
1: Amin.
0: Oke, kita langsung lihat aja. Berikut ini karena sekarang Bintang Radio Indonesia 2020 sudah dibuka. Penasaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus ya. Jadi sampai tanggal 31 Agustus. Jadi
1: 30.
0: Sampai tanggal 30 Agustus ya. Jadi sekarang Ishak boleh menyampaikan juga kepada anak muda untuk ayo ikuti audisi Bintang Radio Indonesia.
1: Ya, sebenarnya meskipun tidak sempurna, beta menjadi bukti dan melihat bagaimana Bintang Radio membuka begitu banyak kesempatan dan peluang untuk teman-teman yang bermimpi untuk bisa berkarir di dunia musik, di industri musik di Indonesia. Di tengah ada banyak kesempatan, menurut beta Bintang Radio menjadi salah satu yang memberikan kesempatan begitu luas, membuka jalan dan memberikan jalan. Jadi kalau teman-teman punya mimpi atau punya kerinduan untuk juga bisa berkarya di industri musik, punya pengalaman di industri musik, karena standar panggung Bintang Radio itu sama seperti panggung-panggung nasional yang kompetisi-kompetisi yang lainnya. Silakan teman-teman coba cek treatmentnya, experience-nya, itu semuanya sama. Jadi kalau teman-teman mau untuk dapetin kesempatan itu bisa segera daftar tanggal 3 sampai 30 Agustus 2020. Siapa tahu kamu yang jadi bintang berikutnya di Bintang Radio Indonesia perwakilan RRI Kupang.
0: Yeay. Terima kasih Kak Ishak sudah mampir di sini ya.
1: Mampir.
0: Iya.
1: Orang tiap hari saya di sini.
0: Oke, Ishak, thank you. Semoga sukses untuk single berikutnya. Amin. Otomatis kan ini lagu kamu masuk nih ya di kategori pasti bakal berangkat lagi nih ke Jakarta nih.
1: Amin.
0: 2026, ingat oleh-oleh ya.
1: Amin. Tinggal tunggu cair aja.
0: Cair aja. Thank you so much dan semoga anak muda yang lain juga bisa mengikuti jejak dari Kak Ishak Oslavian ke depannya. Fokus dengan dunia yang ingin kamu tekuni, baik itu di dunia tarik suara, dunia kerja kamu atau masing-masing, karena dengan fokus dan percaya ya pasti akan berhasil. Amin, iya ya. Oke.
1: Okay. Percaya atau tidak?
0: Mereka ada.
1: Please. Sangat.
0: Tagline program
1: percaya atau
0: ya.
1: Tidak itu bisa diraih.
0: Iya.
1: Asalkan kerja keras.
0: Betul.
1: Siapa yang bilang mereka ada?
0: Oke, sampai berjumpa lagi di episode-episode podcast lainnya dengan segmen yang tentunya berbeda namun terus menginspirasi seluruh orang ya, masyarakat maupun anak muda saat ini di podcast RRI masih bersama dengan saya Vero dan tamu-tamu spesial lainnya. Bye-bye.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik yang selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa ini ternyata udah hari Minggu aja ya. Gimana nih, apakah kegiatan hari ini sangat padat atau justru santai-santai aja nih? Apakah ada juga yang lagi mengejar deadline? Padahal ya ini sudah hari Minggu gitu, mengejar hari Senin besok supaya terlihat lebih santai atau seperti apa? Oke, teman Pro 2, di santai siang kali ini ya sama Ratri ya. Sampai di sore ceria nanti kita akan seru-seruan bareng di hari Minggu ini ya. Enggak usah yang serius-serius banget lah ya. Kenapa sih? Ya kalau diseriusin sama doi enggak apa-apa sih. Tapi kalau di sini kita santai-santai aja ya, teman Pro 2. Dan Ratri masih menghadirkan informasi terupdate untuk kamu dan juga lagu-lagu untuk nemenin kamu di hari Minggu ini. So, ini dia, ada satu lagu dari Rizwan Fadilah dengan Kecintaan. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Topics Pro 2. Topics Pro 2. Pro 2. Telah beredar kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu
4: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kompastv Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang ya, dan di pukul 12 sampai pukul 1 nanti kita akan bahas tentang satu kuliner nih teman pro 2, yaitu tentang butterscotch dan toffee. Mirip tapi ternyata beda. Nah, pernah gak sih pesan minuman atau dessert gitu, lalu lihat ada pilihan rasa butterscotch atau toffee? Sekilas emang mirip ya teman pro 2. Sama-sama punya warna kecoklatan, sama-sama manis, dan sama-sama punya aroma yang bikin dessert ini terasa semakin menggoda. Tapi ternyata butterscotch dan toffee ini itu bukan hal yang sama ya teman berdua. Keduanya memang sama-sama menggunakan gula dan mentega sebagai bahan penting. Nah, perbedaannya ini mulai terasa dari cara pengolahan, komposisi, sampai tekstur akhirnya. Jadi jangan sampai ya selama ini teman berdua mengira, ah paling cuma beda nama. Karena ternyata ada ceritanya masing-masing nih teman berdua. Nanti Ratri masih bahas lebih lanjut ya mengenai butterscotch dan juga toffee buat kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

pagi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Santai siang hanya di
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Okay, teman Pro 2, balik ke topik kita di siang hari ini ya. Apa sih bedanya butterscotch dan toffee? Dan kita mulai dari butterscotch dulu nih. Butterscotch ini umumnya dibuat menggunakan brown sugar atau gula merah dan mentega, dengan beberapa resep menambahkan krim, vanila, ataupun garam. Karena itu rasanya cenderung punya karakter manis, buttery, dan kaya. Sementara toffee ini dibuat dengan memasak gula bersama mentega hingga mencapai suhu yang lebih tinggi. Proses ini menghasilkan tekstur yang bisa menjadi lebih keras dan renyah ketika sudah dingin. Jadi kalau disederhanakan, butterscotch ini lebih lembut dan buttery, lalu toffee lebih caramelized, padat dan bisa renyah. Makanya walaupun sama-sama manis ya, kayak ratri, dan punya aroma karamel yang kuat, sensasi saat menikmatinya juga bisa berbeda ya teman-teman berdua.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ekspresi. Teman terbaik kamu masih santai siang sama Ratri di sini, dan kita lanjutkan untuk topik kita di siang hari ini. Ya, kita akan bahas, kita masih membahas tentang butterscotch dan juga toffee. Ini biasanya dipakai buat apa sih? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu dipakai untuk apa. Butterscotch ini sering digunakan sebagai rasa atau saus untuk berbagai dessert seperti ice cream, puding, cookies, sampai juga minuman ya. Teksturnya yang bisa dibuat menjadi saus membuat butterscotch ini cocok banget untuk topping. Dan sementara untuk toffee ini lebih sering kita temui sebagai permen atau bagian dari makanan penutup, termasuk yang memberikan sensasi renyah dan tekstur khas. Jadi teman berdua, sekarang kalau melihat menu bertuliskan butterscotch dan toffee, jangan langsung bilang sama aja ya. Karena ternyata yang satu tuh punya karakter lembut dan buttery, sementara yang lainnya nih bisa memberikan sensasi renyah dan lebih padat. Nah, kalau kamu sendiri nih teman berdua, lebih pilih mana? Butterscotch yang creamy dan buttery atau toffee yang renyah dan caramelized? Ratri masih nemenin santai siang kamu, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Oke, kita sudah masuk di Pro 2 Sports ya, di pukul 1 sampai pukul 2 ini. Dan teman Pro 2, dari lintasan Formula 1, Alex Albon harus menghadapi tantangan berat di Grand Prix Italia 2026. Pembalap Williams ini dipastikan start dari urutan belakang setelah mendapat penalti turun 20 posisi grid akibat pergantian komponen power unit pada mobilnya. Dalam sesi kualifikasi di sirkuit Monza, Albon sebenarnya mencatat waktu yang menempatkannya di posisi ke-18, namun penalti tersebut membuat posisi startnya semakin sulit. Dan bukan cuma Albon yang harus memulai balapan dari belakang, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli juga terkena penalti karena penggunaan komponen mesin baru. Sementara itu, Pierre Gasly justru bikin kejutan dengan merebut pole position untuk Alpine. Nah, teman Pro 2, kalau start dari belakang ini memang bukan posisi ideal ya. Tapi di Formula 1 ini balapan belum selesai hanya karena posisi start kurang menguntungkan. Justru disinilah kemampuan pembalap ini diuji, seberapa jauh bisa melakukan comeback. Akankah Albon mampu merangsek naik dan mengamankan poin di Monza? Kita tunggu aksinya di GP Italia.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang di Pro 2 Sports maksudnya. Oke, ada kabar terbaru yang datang dari Bayern Munchen yang terkait kondisi Jamal Musiala. Ya, klub raksasa Jerman itu menyatakan tidak terlalu khawatir kondisi kejang yang dialami sang pemain akan kembali terjadi karena tim medis klub ini dinilai mampu menangani kondisinya dengan baik. Musiala yang sebelumnya mengalami 2 kali kolaps dalam pertandingan pramusim Bayern, setelah menjalani pemeriksaan, pemain berusia 23 tahun itu menyampaikan bahwa dirinya mengalami kejang singkat yang berkaitan dengan gangguan neurologis dan sedang mendapatkan penanganan medis. Bayern pun terus memberikan dukungan kepada pemainnya. Klub juga memastikan kondisi Musiala ini tetap dipantau sehingga fokusnya bukan hanya kembali ke lapangan tetapi juga memastikan ia mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, teman Pro 2, buat seorang pesepak bola muda seperti Musiala, kesehatan ini tentu menjadi prioritas utama ya. Jadi kita tunggu aja perkembangan kondisinya dan semoga dia bisa kembali beraktivitas di lapangan dengan aman dan nyaman. Masih di Pro 2 Sport, nanti Ratri akan menghadirkan informasi lainnya. Tapi sebelum itu Ratri mau puterin satu lagu dulu dari Dua Lipa, Training Session.

0: Kemenangan bukan cuma soal makan hari ini, tapi soal bertahan esok hari. Di sebuah kampung sederhana, ada cerita kecil yang membawa harapan besar. Inilah kisah dari pekarangan untuk harapan.
1: Din, serius kamu nanam sayur di halaman sekecil ini?
2: Serius dong, lumayan kangkung sama cabai bisa buat makan sendiri.
1: Ah, ribet, tinggal beli di pasar juga beres.
2: Kalau pas mahal atau pas susah nyari, kita nggak bisa terus-terusan bergantung.
1: Ya, ya juga sih, tapi emang ngaruh?
2: Kalau semua orang mikir gitu, pasti ngaruh.

0: ketahanan pangan itu bukan cuma tugas pemerintah. Kita juga punya peran.
1: Maksudnya, Pak?
0: Mulai dari hal kecil. Nanam sendiri, rawat tanah, enggak buang-buang makanan.
2: Makanya aku ajak warga manfaatin pekarangan.
0: Betul. Kalau pangan aman, hidup juga lebih tenang.
1: Berarti ini soal masa depan juga ya?

0: Sekarang ibu jarang beli sayur, tinggal petik di belakang rumah.
1: Wah, serius bu?
0: Iya, lebih segar, lebih hemat. Anak-anak juga jadi tahu dari mana makanan datang.
2: Itu yang penting, kita jadi lebih menghargai makanan.
0: Dan gak gampang panik kalau harga naik.

0: Tapi Din, jujur aja, gak semua orang mau repot tanam.
1: Aku tahu, tapi kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
2: Ketahanan pangan itu soal kebiasaan. Awalnya berat, lama-lama jadi biasa.
0: Gue baru sadar, selama ini aku cuma mikir hari ini.

0: Sekarang kampung kita nggak gampang panik soal pangan.
1: Karena kita mulai dari diri sendiri.
2: Ternyata perubahan besar itu bisa dimulai dari halaman kecil.
3: Ketahanan pangan bukan hanya tentang menanam, tapi tentang menjaga, menghargai, dan berbagi. Dari pekarangan kecil, tumbuh harapan besar untuk masa depan.

Oke, teman Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Sports kali ini ya. Olahraga ternyata ini bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang jadi juara. Di balik pertandingan ada nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan tentunya pembentukan karakter. Hal inilah yang didorong oleh KAI Komuter melalui penyelenggaraan turnamen olahraga bagi para pelajar. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan ruang positif bagi generasi muda sekaligus mendorong mereka mengembangkan potensi melalui olahraga. Lewat kompetisi, para pelajar tidak hanya ditantang menunjukkan kemampuan di lapangan, tetapi juga belajar bagaimana bekerja sama dalam tim, menghargai lawan, menerima hasil pertandingan, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Karena pada akhirnya, kemenangan ini bukan satu-satunya tujuan. Karakter yang terbentuk selama berlatih dan bertanding justru bisa menjadi bekal penting bagi para pelajar untuk menghadapi tantangan di luar lapangan. Nah, teman Pro 2, menurut kamu dinilai apa sih yang paling penting ya untuk dipelajari dari olahraga, disiplin, kerjasama, atau sportivitas nih teman Pro 2?

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
8: sampai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu,
10: sampai siang di Pro 2 FM.
11: Teman terbaik.

0: Pius, cepat su, ketong menyeberang di sini sa, biar kosong putar terlalu jawa.
1: Awi jangan ete ini, kilo kental sama, kendaraan dari sana ketong sonda belia.
0: Seberak terus jauh nih, masih pisana Leni.
1: Lebih jauh sedikit cuma apa-apa daripada bahaya. Tikungan ini jarak pandang pengendara terbatas, bisa berisiko kecelakaan.
0: Nah. Iya cuy. Terus kalau ketong mau aman harus ke mana su?
1: Susi tahu JPO, jembatan penyeberangan orang. Itu yang di atas jalan tuh, atau pakai pelikan crossing yang ada tombol yang di lampu tuh. Kalau cuma ada zebra cross, tetap lihat kiri kanan, terus pastikan kendaraan berhenti dulu. Begitu Susi.
0: Oh, siap. Memang keselamatan tuh lebih penting. Namar su, kita cari tempat penyeberangan yang aman.
2: Menyeberang jalan bukan soal cepat, tapi soal selamat. Hindari menyeberang di kelokan tajam atau tikungan dengan jarak pandang terbatas. Gunakan fasilitas penyeberangan seperti JPO, pelikan crossing atau zebra cross. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
1: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Udah masuk di Pro 2 Entertainment ya, teman Pro 2. Dan ini ada kabar terbaru buat kamu, para pecinta drama Korea, Im Si-won dan Seol In-ah. Ini siap hadir dalam drama terbaru berjudul Love in Degrees. Drama yang menghubungkan romansa, komedi dan thriller ini dijadwalkan tayang perdana pada 19 Oktober 2026 pukul 20.50 waktu Korea. Im Si-won berperan sebagai Yoon Yi-jun, pewaris generasi ketiga sebuah konglomerasi yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Sementara itu, Seol In-ah ya memerankan Kang Ji-hee, mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadi Yoon Yi-jun untuk menyelidiki kasus tersebut. Nah, dari sini aja udah kebayang ya teman Pro 2. Ada pewaris konglomerat, ada penyamaran, ada penyelidikan, dan tentu saja ada kemungkinan benih-benih romansa di tengah situasi yang penuh misteri. Dan yang menarik nih, drama ini diadaptasi dari web novel dan webtoon populer. Jadi buat kamu yang suka cerita dengan kombinasi romantis tapi bikin penasaran, Love in Disguise ini bisa masuk ke daftar tontonan di bulan Oktober nanti ya teman berdua. Pertanyaannya nih sekarang ya, kalau orang yang sedang menyelidiki kamu ternyata justru orang yang bikin kamu jatuh hati, kira-kira bakal pilih cinta atau tetap menjalankan misi nih teman berdua?

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatan
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing

Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Entertainment santai siang ya. Ada kabar terbaru datang dari dunia K-pop nih teman Pro 2. An Yujin dari Eve tetap akan tampil bersama grupnya dalam konser Show What I Am di Hong Kong meskipun sedang mengalami cedera lutut. Tapi ada penyesuaian. Yujin dipastikan tidak akan melakukan koreografi atau tarian selama konser. Keputusan ini diambil agensi Starship Entertainment untuk mencegah kondisi lututnya semakin parah sekaligus memberikan kesempatan untuk pemulihan. Konser IVE di Hong Kong Konser IVE di Hong Kong ini berlangsung dari 4 sampai 6 September 2026 ya sampai hari ini di Asia World Arena. Meski tidak ikut menari, Yujin tetap berpartisipasi dalam kegiatan panggung yang tidak memberikan beban berlebihan pada kondisinya. Agensi juga menyatakan akan terus memantau kondisi Yujin dan menyesuaikan aktivitasnya selama proses pemulihan. Dan buat para penggemar IVE, tentu kehadiran Yujin ini tetap menjadi kabar yang ditunggu ya. Tapi yang paling penting, semoga Yujin ini bisa pulih dengan baik dan kembali tampil maksimal ketika kondisinya sudah benar-benar siap. Nah, teman Pro 2, kalau kamu jadi penggemar yang datang ke konser nih, tetap seru nggak sih kalau salah satu member tampil tanpa koreografi?

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 menerikan Info Pro 2 tanggal 6 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendorong penguatan program sekolah rakyat menjadi salah satu upaya pemutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar mereka memiliki peluang meningkatkan kualitas hidup. Informasi selanjutnya, Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar US Open 2026 setelah menyingkirkan Elise Mertens. Kemenangan tersebut membawa petenis Jepang itu kembali melangkah lebih jauh dalam turnamen Grand Slam yang berlangsung di New York. Informasi terakhir teman Pro 2, Jisoo Blackpink menghadirkan nuansa futuristis dalam video musik terbarunya, Click, yang dirilis pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Top 20 Indo and International Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya okay. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Gloria Jessica atau Glo Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glo Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kalian yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: sih kira-kira juara sakit minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24 per 7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: dan juga wahana ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Ya, yes, semua berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor dua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Sozi. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Babang Bruno. Yang hasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Archie, baby.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8, Wai Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2. Selamat sore buat kamu semua yang lagi santai di weekend kali ini teman Pro 2. Walaupun ini udah di ujung weekend, tapi it's okay. Jangan ingat hari Senin dulu teman Pro 2. By the way, Haji bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk sore ceria kita. Dan bakal lanjutin sampai dengan jaga malam di pukul 12 malam nanti teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang ya. Pastinya Haji bakal muterin lagu-lagu enak untuk menemani sore kamu sampai dengan malam kamu teman Pro 2. Buat kamu yang lagi melihat sunset nih di sore hari ini, ini bisa dipantau dari studio Pro 2 juga teman Pro 2. Cahayanya orange-nya sangat menyala. Kayaknya buat kamu yang mau sunsetan sendiri atau mungkin sama temen atau sama pasangan, enjoy aja your time teman Pro 2 sambil dengerin Pro 2 pastinya. Nah, kalau tadi kamu udah dengerin Chris Brown dengan With You teman Pro 2, kali ini Haji mau puterin koleksi dari Alan Walker featuring sama Sabrina Carpenter dan juga Farruko dengan On My Way. So buat kamu enjoy this one.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, gimana weekend kamu sejauh ini, teman Pro 2? Ini kalau tiba-tiba mendung ya, teman Pro 2, dipantau dari Jalan Tompelo ya. Ini udah mulai mendung, sunsetnya juga perlahan mulai hilang, teman Pro 2. Tapi jangan sampai cinta kamu sama dia hilang juga, teman Pro 2, alright? Oke, buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh banget, teman Pro 2, di weekend kali ini. Dan pastinya teman Pro 2 stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

RKI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Rina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan buat kamu, teman Pro 2, lagi ngapain? Di jam segini, teman Pro 2, apalagi di hari Minggu, kayaknya lebih enak kalau misalnya kita keluar gitu kan, teman Pro 2. Terus cari makanan yang enak untuk dimakan ya, yang manis-manis, teman Pro 2 ya, kan? Kayak kamu yang udah manis banget dari tadi, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, selain dari kita bisa apa namanya cari makan yang manis-manis di luar, teman Pro 2, kulineran di weekend, bisa juga gitu kan mengisi hari weekend kamu tuh dengan nonton film pastinya, teman Pro 2, ya kan. Dan kali ini Aji mau kasih kamu beberapa film fiksi ilmiah yang selalu nih menjadi menarik gitu untuk ditonton, teman Pro 2. Nah, 5 judul yang bakal Aji kasih tahu buat kamu ini punya rating IMDb tinggi dan reputasi kuat di genre sci-fi, teman Pro 2. Wow. Yang pertama, kita punya Interstellar, teman Pro 2. Interstellar ini tuh punya rating IMDb 8,7 dari lebih dari 2,6 juta pengguna. Dan film Christopher Nolan ini juga mengikuti astronot yang mencari tempat baru bagi manusia saat bumi makin sulit dihuni, teman Pro 2. Wow, ini menarik nih ya. Buat kamu mungkin yang suka sci-fi tentang planet gitu kan, teman Pro 2, tentang astronot, ini bisa jadi salah satu tontonan kamu di malam hari ini. Nah, yang kedua, teman Pro 2, kita punya Inception. Hey, pasti kamu tahu dong, Inception ini salah satu yang paling legendaris ya, teman Pro 2. Dia meraih rating 8,8 dan jadi salah satu karya Nolan paling populer. Nah, film ini tuh mengisahkan pencuri yang masuk ke mimpi manusia untuk mencuri rahasia atau menanamkan ide, teman Pro 2. Jadi konsepnya tuh mimpi bertingkat membuat penonton harus memperhatikan waktu, ruang, dan realitas yang terus bergeser, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya nonton film-film kayak Inception, teman Pro 2, kamu harus benar-benar fokus dari awal. Kalau sonde nanti pas di tengah jalan filmnya, hey, kok kenapa begini nih? Langsung kayak tiba-tiba suasananya berubah, waktunya berubah, teman Pro 2, dan ada detail-detail yang harus diperhatikan. Kayak misalnya kode-kode kayak angka-angka atau mungkin teman Pro 2, wajah secara fisik itu juga kadang bikin orang bingung, teman Pro 2, di film-film dengan genre seperti ini gitu. Nah, buat kamu itu baru dua ya, nanti bakal aja kasih tahu lagi, teman Pro 2, ada The Matrix, ada Star Wars The Empire Strikes Back, dan juga ada Terminator 2 Judgment Day. So buat kamu, station aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, happier than ever by Billie Eilish.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
2: Weh, tadi artis be kue mengko.
3: Artis dari Hong Kong.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Sore Ceria with Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Minggu 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari City Pop. Kini kembali menjadi perhatian pendengar musik. Genre lawas asal Jepang ini memadukan antara pop, jazz, funk, disco yang menunjukkan nuansa kehidupan metropolitan. City Pop berkembang di Jepang sekitar 1970-an hingga 1980-an. Genre tersebut muncul ketika modernisasi dan kehidupan perkotaan semakin berkembang di Jepang. Berbeda dari pop pada umumnya, nuansa City Pop sering terasa santai sekaligus glamor. Instrumen City Pop biasanya menggunakan gitar elektrik, synthesizer, bass drum yang diracik menjadi melodi yang cenderung groovy dan mudah diingat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Made in Korea menjadi salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi dengan anggaran mencapai 70 miliar won atau sekitar 911 miliar rupiah untuk 2 musim. Angka yang diberitakan Korea Herald pada Selasa lalu tersebut bahkan jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan 65 miliar won dan Art Doll Chronicles dengan 54 miliar won. Informasi terakhir, teman Pro 2, film Indonesia Second Miracle in Cell No. 7 akan dibuat ulang di Filipina. Hal ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya film Indonesia secara resmi diadaptasi ulang untuk pasar perfilman Filipina. Studio asal Filipina, Viva Communications, telah memperoleh hak untuk membuat ulang film produksi Falcon Pictures tersebut. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita udah masuk dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam. So buat kamu yang lagi galau, jangan galau dulu teman Pro 2, nanti disimpan saja nanti jam 9 sampai jam 11 ya. Galaunya biar kita cerita-cerita di cerita penutup hari teman Pro 2. Dan buat kamu di malam hari ini yang mau request lagu, boleh banget, dan yang mau salam-salam juga boleh teman Pro 2, ya kan. Dan ya yeah, kamu kalau misalnya ditanya teman Pro 2, karena tadi juga kita sempat obrolin soal film. Film yang akhir-akhir ini kamu tonton yang bisa bikin kamu tuh baper teman Pro 2, atau kayak film yang apa ya, yang akhir-akhir ini kamu nonton dan kasih kesan yang sangat bagus gitu teman Pro 2. Kayak misalnya nih lagunya filmnya sampai bisa bikin kamu nangis, atau bisa bikin kamu bahagia, atau bisa bikin kamu excited untuk nungguin teman Pro 2. Misalnya kalau series ya, teman Pro 2 kayak nungguin episode per episode-nya gitu. Kamu bisa langsung aja cerita di 0811 3820 9090, mau telepon juga boleh banget teman Pro 2, biar kita ngebahas lebih banyak soal film ya, buat kamu para pecinta film teman Pro 2. Lagu berikutnya juga mau puterin, ini sebenarnya spesial buat kamu yang para army teman Pro 2. Ada Dynamite by BTS.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu akan ku kenang dari It Kitab teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Nah, melanjutkan dari yang sebelumnya teman Pro 2 tentang film yang bisa kamu tonton di akhir pekan teman Pro 2. Kalau tadi udah ada Interstellar, terus juga ada Inception, kali ini ada The Matrix teman Pro 2. Jadi The Matrix ini mendapat rating IMDb 8,7 dan dianggap sangat berpengaruh dalam perfilman sci-fi. Nah, film itu mengikuti Neo, peretas yang sadar hidupnya itu ternyata simulasi buatan, kecerdasan buatan teman Pro 2. Wow. Nah, selain menawarkan aksi ikonik, film ini juga mempertanyakan realitas teknologi, kebebasan manusia serta batas kehidupan nyata dengan simulasi. Pengaruhnya terasa lewat gaya visual, koreografi, pertarungan dan konsep futuristik yang banyak ditiru teman Bro 2. Nah, yang keempat kita punya Star Wars The Empire Strikes Back. Film itu memperoleh rating IMDb 8,7 dan film itu memperlihatkan perjuangan Luke Skywalker saat aliansi pemberontak ditekan ke Kaisaran Galaksi. Film itu memperluas dunia Star Wars dengan cerita yang lebih kelam dari pendahulunya teman produknya. Yang terakhir kita punya Terminator 2 Judgment Day. Film garapan James Cameron ini memiliki rating IMDb 8,6. Jadi kisahnya itu mengikuti karakter Sarah Connor dan John Connor yang diburu mesin pembunuh dari masa depan, teman Pro 2. Perjalanan waktu, aksi intens, dan hubungan manusia dengan mesin jadi daya tarik utamanya. Dan efek visualnya juga dianggap revolusioner pada masanya dan masih sering dibahas sampai sekarang teman Pro 2. Jadi dari beberapa film ini bisa kamu tonton untuk menghiasi malam Senin kamu teman Pro 2. Minggu malam kamu gitu kan. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Lagu berikutnya teman Pro 2 kita punya Febri Putri dengan Usik teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

It's Okay Not To Be Okay by Raisa, teman bro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Selamat malam buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, teman bro 2. Yang lagi ngelamun juga. Semoga ngelamunnya bisa terwujud, teman pro 2. Nah, ngomongin soal ngelamun, teman pro 2. Biasanya kamu kalau misalnya lagi duduk gitu kan, melamun, itu ngelamun apa, teman pro 2, yang paling sering deh, teman pro 2. Nah, kalau Oji sendiri itu lebih banyak tuh ngabisin waktu untuk ngelamun. Kalau beta punya 1S 10M, beta mau buat apa, teman pro 2? Atau kayak tiba-tiba beta terbangun jadi orang kaya, teman pro 2. Itu hal apa yang pertama kali beta beli, teman pro 2? Kayak gitu, teman pro 2. Kalau kamu sendiri apa? Apakah sama kayak Ji, ngelamunnya soal money gitu kan? Kayak kalau misalnya kita punya uang banyak, kita mau ngabisin untuk apa gitu. Atau kayak yang kedua, kalau misalnya kamu punya uang, apakah kamu akan traveling gitu kan, teman pro 2, kemana gitu. Atau hal-hal lainnya, teman pro 2, kayak misalnya ngelamun cara dapetnya ke mana ya. Itu juga boleh, teman pro 2, tapi jangan sampai kamu terlarut dari ngelamunan kamu ya, teman pro 2. Alright. Nah, lagu berikutnya, kalau tadi kita udah dengerin Raisa, kali ini aja mau kita ke Korea, terbang ke Korea nih, teman bro 2. Ada D.O. atau Do Kyung Soo dengan That's Okay buat kamu, enjoy this one.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan

0: antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Do You God by Avenged Sevenfold. Teman Pro 2 membuka kebersamaan kita di All This Time, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nge-request lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja di 0811-3820-9090. The next song teman Pro 2 kita punya, yeah, by Usher featuring sama Lil Jon dan Luke Darcis.
1: It's time to throwback list Pro 2.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit

ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: tak mungkin.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Langit Abu-abu by Tulus, teman Pro 2 yang kayaknya terdengar sangat tulus ya di telinga kita, teman-teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh malam hari ini, teman Pro 2 bakal lagi putarkan. Dan yang mau cerita, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang saat ini lagi overthinking soal mungkin aja bakal sempitin ke presence-nya kamu, teman Pro 2, soal penampilan gitu. Karena banyak orang, banyak yang overthinking soal kayak misalnya nih, aduh beta kurus sih, aduh kayak terus ada lagi yang bilang, aduh beta kayaknya gendutan ya, atau beta kayak gemukan deh. Terus ada yang bilang juga, teman Pro 2, kayak kayak bepu style jelek-jelek ya, soalnya ada baju yang pas yang beta ya, apakah beta yang salah atau karena kayak gitu, teman Pro 2. Hal-hal kayak itu tuh sebenarnya sering akan datang ke kita gitu kan, apalagi kalau misalnya kita tumbuh di tempat atau lingkungan yang apa namanya sudah maju gitu, kayak misalnya teman Pro 2 kayak di kota besar gitu kan, salah satunya di kota Kupang, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang masih overthinking soal penampilan kamu gitu kan, dan mungkin aja ada segelintir orang yang make fun of it, bercandain kamu gitu kan, teman Pro 2, itu juga bakal harus kita bahas malam hari ini. Bagaimana cara kita untuk menanggapi, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal-hal tersebut. Langsung saja di 0811 3820 9090. Buat kamu, teman Pro 2, the next song ada koleksi dari Rise dengan Memories.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu pelarian dari Keisha Leveron, kayak teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Buat kamu teman Pro 2 masih barengan sama Aji di cerita penutup hari. Dan kali ini aja mau puterin satu koleksi yang romantis juga teman Pro 2. Dan pastinya kalau dengerin lagu ini kamu akan mengingat ayah kamu teman Pro 2. Nah ini adalah Ayahku by Betran Peto buat kamu, stay tune.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Buat yang masih berkendara, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Dan buat kamu ya, istirahat bisa lebih sedu, teman Pro 2, karena besok juga hari Senin. Hari di mana kita harus bekerja seperti kuda ya, teman Pro 2. Anyway, selamat beristirahat dan semoga aja besok bisa beraktivitas bekerja dengan baik, teman Bro 2.

0: Kaget ya? Gimana kabar kamu?
1: Udah sembuh?
0: Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh. Nasi Padang. Sini-sini, aku suapin ya.
2: Kau ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
3: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ini akhirnya aja harus pamit under voice dari ruang dengar kamu. But it's okay, setelah ini kamu akan mendengarkan Just Music selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Untuk istirahat malam kamu ya, semoga aja bisa membantu. Dan buat kamu, see you besok teman Pro 2. Aja bakal siaran di siang nanti. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan selamat beristirahat, semoga besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat dan pastinya lebih banyak rezekinya teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country?

Selamat pagi. Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Minggu 6 September 2026, saya yang bertugas, Haji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Senin 7 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Pro 2 kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali berjumpa dengan kamu. Ya, Isa Octavian hadir dan temenin teman Pro 2 kita sampai di tanggal 7 bulan September 2026 teman Pro 2. Dan ya, bersyukur untuk semua nikmat Tuhan yang masih kita rasakan, yang ya akhirnya bisa kita nikmati sampai dengan September di 2026 ini. Ya teman Pro 2, nanti lagu-lagu enak Isa hadirkan untuk menemani kamu sepanjang 1 jam ke depan di Just Music. Nanti akan ada mimbar agama Kristen juga, biar kita mengawali hari ini dengan mensyukuri sebuah kebaikan Tuhan yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Ya teman Pro 2, nanti setelah itu kita lanjut dengan Spada. Akan ada banyak informasi-informasi update bisa hadirkan untuk teman Pro 2, biar kita gak ketinggalan informasi nih. Nanti juga bakal ada pilih lagu kamu, ada choice of the day juga, ada Spada Talking pastinya, ada Kita Indonesia hari ini ya. Dan nanti kita lanjutkan juga, Isak akan temani teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist santai siang, ada Pro 2 Sport, Pro 2 Entertainment, ada Muda Kreatif, Sore Ceria Talk Space, ada Golden F juga, Golden Hour. And then ditutup dengan Jaga Malam, Cerita Penutup Hari. Pastinya Pro 2 FM Kupang setia untuk nemenin kamu sampai selesai di pukul 12 malam nanti. Selamat memulai aktivitas, selamat memulai hari, selamat pagi, and God bless you. See you di pukul 6.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Shalom, selamat pagi teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama saya Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada bidang bimbingan masyarakat Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami tahu dengan benar bahwa kalau hari ini kami bisa bangun dan menikmati hari yang baru, itu karena kebaikan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami memohon hikmat yang daripada Allah, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu mendapatkan tempat yang baik di hati kami, benih itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini berdasarkan Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, remaja Kristen yang berbeda dengan dunia. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang muda Kristen di zaman sekarang ini bukanlah hal yang gampang. Seringkali kita mendapatkan atau kita berhadapan dengan tekanan untuk mengikuti apa yang sedang populer. Kalau teman-teman melakukan sesuatu, kita secara tidak langsung merasa harus ikut supaya tidak dianggap aneh, tidak dianggap ketinggalan zaman, atau tidak diterima dalam pergaulan. Roma pasal 12 ayat 2 yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma mengingatkan kita sekalian bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalimat ini bukan berarti bahwa kita harus menjauhi semua orang atau merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki cara hidup yang berbeda. Dunia mungkin berkata, ikuti saja keinginanmu. Ikuti saja apa kata hatimu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hidup berdasarkan apa keinginan kita atau apa kata hati kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yaitu sesuai dengan kehendaknya. Dunia mungkin berkata, yang penting kamu senang. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk memilih apa yang benar dan yang berkenan kepadanya. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus kemudian berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan hidup itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Jika pikiran kita terus-menerus diisi oleh hal-hal yang salah, kita akan mudah mengambil keputusan yang salah. Tetapi, ketika pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, doa, dan hal-hal yang benar, kita belajar melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang-orang muda Kristen masa kini, kita perlu bertanya, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan? Apakah keputusan ini membawa saya semakin dekat kepada Tuhan?
apakah saya mengikuti teman-teman atau mengikuti kehendak Tuhan? Menjadi berbeda memang kadang tidak mudah. Mungkin kita diejek karena kita lebih memilih berkata jujur. Mungkin kita dianggap tidak asik karena menolak melakukan hal-hal yang salah. Mungkin ada teman-teman kita yang mengajak, ayo kita melihat pornografi. Atau ayo mari kita bergabung untuk minum-minuman keras. Atau ayo mari kita ada dalam pergaulan bebas karena remaja Kristen sekarang hal tersebut bukanlah hal yang tabu. Mungkin kita akan diajak untuk melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi ingatlah, lebih baik berbeda bersama Tuhan daripada sama dengan dunia, tetapi jauh dari Tuhan. Tuhan tidak meminta kita menjadi pengikut dunia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Terang tidak perlu mengikuti kegelapan agar diterima, justru terang hadir untuk menerangi kegelapan. Teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah takut menjadi orang muda yang berbeda karena Kristus. Biarlah cara kita berpikir, biarlah perkataan kita, biarlah pergaulan kita, dan tindakan kita menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita berbeda dari dunia ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan dan renungannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kami agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih takut untuk ditolak oleh teman-teman daripada kami takut mengecewakan Tuhan. Baharuilah pikiran dan hati kami setiap hari melalui firman-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk memilih hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan mampukan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya. Amin.

sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Perbedaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 setia kamu untuk mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang. Untuk hari ini, Senin 7 September 2026, bersama dengan saya, Sam Octavian.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Penghentian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat. Akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, sebanyak 1.039 penerbangan dan 119.215 penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan. Pihak pengelola mencatat 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area Terminal Bandara Darat. Jumlah tersebut mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, dan 10 penerbangan kargo angkutan barang. Berikutnya, teman Pro 2, Kementerian Kesehatan mengaktifkan seluruh Health Emergency Operation Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Kementerian Kesehatan, teman Pro 2, melakukan pengaktifan pusat darurat kesehatan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Yang terakhir, Timnas Indonesia memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi ini membuat Indonesia, tim Garuda Nusantara, lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Pertandingan berlangsung di Lawn National Stadium KM16 Laos pada Minggu 6 September 2026 kemarin, dan permainan Indonesia cukup dominan. Dua gol kemenangan dicetak oleh Theodore Evan Lemming dan juga Amar Raihan Brick. Sekian update Info Pro 2 kali ini, dan kita lanjutkan di Spada, bikin pagi kamu makin seru.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Good morning. Pagi Kota Kupang cerah banget hari ini teman Produa. Sembari juga terus kita naikkan doa terbaik ya untuk saudara-saudara kita yang ada di forest juga. Ini aduh, belum selesai pemulihan pasca gempa ini. Sekarang udah terjadi lagi beberapa wilayah di Indonesia teman Produa mengalami erupsi. Ada beberapa gunung yang erupsi. Dan ya, kita hanya bisa menaikkan doa terbaik kita ya. Semoga situasi Indonesia cepat pulih. Kebakaran yang ada di Kalimantan juga teman Produa ya, semoga cepat ini teratasi. Semoga hujan cepat turun ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membakar hutan juga semoga hilaf gitu. Jangan lagi ngulang ya. All right teman Produa. Saking semangatnya ngomongin apa yang terjadi, aku sampai lupa menyapa kamu. Selamat pagi dan semoga kabar teman Produa dalam keadaan yang sehat baik ya. Kita langsung aja kalau gitu teman Produa, isakah kerja kamu untuk kita mulai dengan perakiraan cuaca yang kita kutip dari laman bmkg.co.id.
5: Perakiraan cuaca.
4: Nah, perakiraan cuacanya teman Produa saat ini di wilayah seputaran RRI Kupang di Oibobo ya, 25 derajat Celcius cerah dan kelembapan udaranya di 80%. Kecepatan anginnya 8,2 km per jam. Kemudian nanti di pukul 7 diperkirakan akan cerah juga di 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 71%. Kecepatan anginnya 8,2 km per jam. Pukul 8 sama ya, 29 derajat Celcius. Cerah di 62% kelembapan udara dan kecepatan angin 8,2 km per jam. Pukul 11 juga sama, 31 derajat Celcius cerah. Kelembapan udaranya 59% dan kecepatan anginnya 1,9 km per jam. Aduh, bakalan panas banget nih nanti ya di pukul 11 nanti. Pukul 14, 30 derajat Celcius, kelembapan udara 60%. Ini gak bakal berangin sih sampai di pukul 14 nanti. Akan cukup berangin di pukul 17 nanti teman Produa ya. Pukul 5 sore ya. Dengan 26 derajat Celcius, kelembapan udara 71% dan kecepatan anginnya 16,8 km per jam. Malam hari nanti juga cerah di 24 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 78 sampai 80%. Kecepatan angin 13 sampai dengan 14 km per jam. Sepanjang hari ini cerah normal, jadi bisa beraktivitas untuk yang pengen lakukan kegiatan di outdoor teman Produa, namun harus tetap juga menjaga kesehatan, menjaga keamanan dalam berkendara, makan makanan yang bergizi, minum air yang cukup biar tubuh tetap terhidrasi. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas ditemenin sama Produa FM Kupang. So langsung aja kita mulai dengan Bruno Mars with I Just Smile.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Tak ada ujungnya dari Roni Parulian, dan kamu masih ditemenin sama Isa Octavian, teman Perdua. Iya, yep, kita masih bakalan temenin kamu dengan beberapa update menarik seputaran hal-hal yang terjadi. Oke, okay, teman Perdua, kali ini Isak mau bagikan teman Perdua ada seorang teman Perdua ya. Ini seorang pemuda dengan prestasi yang sangat luar biasa, di luar nalar sih sebenarnya, karena di usia yang baru 18 tahun tapi sudah bergelar profesor, teman Perdua. Wow. Jadi ada seorang pemuda dari Florida namanya Nathan, teman Perdua. Yap. Jadi Nathan ini meraih rekor sebagai profesor laki-laki termuda di dunia oleh Guinness World Record. Dan rekor ini diraih ketika Nathan berusia 18 tahun 346 hari, teman Perdua, dan setelah bergabung sebagai pengajar teknik di Miami Dade College pada 2023 lalu, dan sekaligus juga mencakar rekor yang telah lama bertahun selama 306 tahun yang sebelumnya dipegang oleh matematikawan Skotlandia Colin McLaurin, teman Perdua. Dan perjalanan akademiknya ini pun dimulai lebih awal ya. Nah, tadi ini sudah mengikuti program dual enrollment di Miami Dade College sejak usia 10 tahun, dan di usia 14 tahun dia sudah memperoleh gelar associate professor, lalu menyelesaikan sarjana dan magister teknik elektro sebelum berusia 19 tahun. Dan saat ini Nathan juga sementara melanjutkan pendidikan di bidang hukum sambil tetap mengajar nih, teman Perdua. Wow. Yap, dari Nathan kita belajar ya, teman Perdua, bahwa semua orang tuh punya perjalanan belajar yang berbeda. Jadi bukan tentang siapa yang paling cepat gitu, tapi bagaimana kesempatan, rasa ingin tahu, dan kemampuan untuk terus belajar ini bisa membawa orang untuk belajar lebih giat lagi ya, teman Perdua. Jadi bukan tentang yang seberapa cepatnya, nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, nomor 4, bukan seperti itu, teman Perdua, tapi kemauan kita untuk belajar, benar gak? Kalau yang pertama si Nathan, yang kedua dari Astrid dan Alesa nih, jadikan aku yang kedua.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Harry Tech by Demi Lovato. Teman Perindo di kamu ditemani ini sama Isaac Octavian. Ya teman Perindo, perkembangan teknologi ini emang makin menjadi-jadi. Kalau dulu kita ngelihat robot jadi waiter sudah biasa, robot jadi cleaning service udah biasa. Tapi pernah gak kamu bayangin bakal ada jadi robot yang jadi pengemis gitu teman Perindo? Aduh, segala pekerjaan mau diambil sama robot ya. Nah teman Perindo, bulan Juni kemarin tuh sebentar ada video yang viral ya, memperlihatkan pemandangan unik sekaligus ganjel di trotoar jalanan kota Chengdu, China. Jadi ada sebuah robot humanoid yang duduk ya, kayak berlutut gitu, bersimpuh dan menggerakkan tangannya ke arah pejalan kaki. Jadi gitu kayak minta-minta gitu teman Perindo, menyerupai gestur orang yang kayak lagi minta di jalan gitu teman Perindo. Dan menariknya, di samping robot ini juga ada QR code untuk pembayaran digital dan juga lengkap dengan tas di sampingnya ya, dengan bahasa Mandarin yang artinya meminta biaya listrik gitu. Ya, memang sampai sekarang belum ada yang tahu gitu. Ini apa sih sebenarnya motif di balik perlakuan robot ini gitu teman Perindo. Tapi banyak juga yang berpikir bahwa ini adalah bentuk eksperimen sosial atau juga pemasaran kreatif, atau juga ini salah satu promosi yang entah untuk apa. Kalau robot sampai bisa mengemis, mungkin dia bisa ngelakuin kerjaan lain, bisa aja gitu ya. Dan kemunculan robot pengemis ini jadi banyak dibahas karena memang sekarang ada banyak yang lagi bikin juga nih uji robot humanoid ya teman Perindo, pemerintah China di ruang publik. Dan kota Chengdu juga mempromosikan uji coba robot ini dalam kondisi nyata di luar laboratorium untuk menguji kira-kira apa sih kendalanya, keamanannya seperti apa. Dan nanti bakal dikembangin untuk sektor transportasi, pariwisata, pendidikan, kepolisian, hingga layanan kota teman Perindo. Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China juga menetapkan robot humanoid sebagai salah satu industri masa depan yang strategis, dan mereka juga sementara menargetkan penguatan rantai pasok. Asik. Soalnya jangan sampai segala sesuatu direbut dong, please robot. Kita juga masih ada di sini, guys.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prode 2. Dan yep, waktunya Isaac untuk temenin kamu lagi. Sekarang udah dipukul 7. Yep, selamat melanjutkan aktivitas kamu yang mungkin bangun pagi udah langsung buru-buru pengen menuju ke kantor dan melakukan tugas tanggung jawab. Ini selamat melanjutkan tugas dan aktivitasnya. Yep, kali ini teman Prode 2 update yang besok bagiin ke kamu ini. Baru-baru ini teman Prode 2, ada seekor hiu dengan warna oranye langka yang ditemukan di pantai Costa Rica, teman Prode 2. Dan ini buat para peneliti terkejut ya, karena penampilan yang berbeda dari biasanya. Warna mencolok ini, ya beberapa dugaan sih bilang karena ini berkaitan dengan kondisi pigmentasi langka yang mengubah warna hiu secara drastis ya. Tubuhnya yang berwarna orange terang ini terlihat begitu kontras dengan lautan ya, dan menjadikan penemuan ini sebagai contoh luar biasa dari variasi yang dapat muncul dari alam, teman Prode 2. Dan temuan seperti ini juga mengingatkan para ilmuwan bahwa spesies yang sudah dikenal sekalipun masih bisa menghadirkan kejutan di lautan yang dihuni jutaan makhluk. Terkadang hanya satu individu dengan karakter unik sudah cukup membuat dunia kembali takjub, teman Prode 2. Hiunya tuh warna orange gitu, teman Prode 2 ya. Dan warna itu bagus banget sebenarnya ya, apalagi kan kontras dengan lautan. Tapi semoga ini bukan pertanda apa-apa. Ya cuman hiu aja gitu dengan keunikannya ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Oktavian, teman Pro 2. Yap, dan kita masih terus temenin kamu sekarang sampai di pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Mungkin kamu sudah dalam aktivitas atau mungkin ada yang sudah bersiap-siap ke kantor, buruan yang terlagi akan apel pagi, jadi mungkin kamu bersiap-siap untuk segera menuju ke kantor ya, jangan pelan-pelan teman Pro 2, jangan buru-buru karena Senin pagi biasanya itu hektik dan ramai sekali di perjalanan. By the way teman Pro 2, terus juga kita doakan yang terbaik ya untuk Indonesia pastinya, karena masih terjadi beberapa erupsi di beberapa gunung yang ada di Indonesia teman Pro 2 ya. Dari berita sih ada kurang lebih 6 gunung yang mengalami erupsi teman Pro 2, dan salah satu yang juga menyebabkan banyak wilayah terdampak ini adalah dari wilayah sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau teman Pro 2 yang erupsi dari Jumat malam, dan ini sudah menyebar sampai ke Jakarta, Lampung hingga Jawa Barat ya teman Pro 2. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, data sebaran per Senin ini pukul 4 waktu Indonesia Barat tadi teman Pro 2 sudah terdeteksi ke arah sebaran yang berbeda. Adapun satu sebaran ini bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau teman Pro 2. Ada juga yang bergerak ke arah wilayah Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat dan perairan di sekitarnya. Dan ada juga yang melaju ke arah Samudra Hindia teman Pro 2 di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan Banten teman Pro 2. Dan untuk itu memang Kemenkes dan juga para tenaga kesehatan menghimbau untuk masyarakat yang ada di daerah sebaran abu vulkanik Anak Krakatau ini untuk juga menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah, karena memang abu bisa saja mengganggu kesehatan pernapasan ya teman Pro 2, ketika tidak ditangani secara tepat ini kamu bisa aja nih mengalami ISPA dan lain sebagainya. Yep, untuk itu jangan lupa pakai masker buat yang berkendara di luar rumah teman Pro 2, supaya tubuh bisa tetap juga menjalani aktivitas dengan baik tanpa terganggu dengan sebaran debu abu vulkanik.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Makanan-makanan apa yang suka berisik?
1: Bukannya Anda?
0: Makanan. Saya selesat itu ya.
1: Makanan yang paling berisik ya.
0: Iyo, apa itu?
1: Donat.
0: Donat.
1: Ya karena do re mi.
0: Kalau makanan-makanan apa yang suka nyanyi atau pemanasan ya, masuk akal dong.
1: Iya, makanan apa yang suka exercise lagi?
0: Makanan vokal. Apa yang bawaannya tuh ribut atau suka berisik?
1: Makanan yang suka berisik. Tahu isi.
0: Hah? Tahu isi? Kok bisa?
1: Tahu isi isi isi.
0: Sambil tepuk tangan gitu ya.
1: Sudah.
0: Masih kurang benar. Mau tahu jawabannya?
1: Enggak
0: apa?
1: Mau.
0: Harus tahu dong. Ayam teriyaki, teriyaki.
1: Oh, ayamnya suka berteriak ya. Kalau udah dimasak masih berteriak dia.
0: Ya kita yang makan.
1: Oh, gitu. Kan? Oke, okay, baik.
0: Kamu lagi nih.
1: Ih, sabar masih verifikasi.
0: Ya, astaga.
1: Verifikasi bahwa Anda adalah manusia memerlukan beberapa waktu.
0: Ini ketahuan banget. Ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Bentar, masih diverifikasi.
0: Ya. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Ayam.
0: Selain ayam.
1: Ikan.
0: Kurang benar.
1: Kan ikan warna-warni.
0: Masih kurang benar. Semua hewan juga
1: ada warnanya ya. Apa?
0: Ayo. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Candy.
0: Candy.
1: Wah, itu gula-gula.
0: Itu gula-gula dong.
1: Hewan-hewan apa?
0: Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Hewan apa yang warna-warni?
0: Apa teman Pro 2 kira-kira? Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Doo.
0: Krayon, krayon.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Kita kau
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
4: Tito Aditya, Lelah

0: Tarumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Oh Tuhan, tolong. Mahalini, bawa

0: Sule itu?
1: Sule itu komedian.
0: Sule itu komedian.
1: Aa.
0: Boleh enggak jadian?
1: Makan Indomie lauknya bakwan.
0: Cakep.
1: You can call me anything that you want.
0: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
1: Bye, Jo.
0: Dulu teman, sekarang pacar.
1: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
0: Siapa bilang? Memang, iya, tidak kurus.
1: Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
0: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau sudah ada kamu.
1: Ih, beli lilin, beli Fanta.
0: Cakep.
1: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
0: Aduh, bodoh.
1: Kena ombak, digoyang-goyang.
0: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
1: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
0: Asik.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.